0: Indonesia, ada yang tiga lagi, satu perusahaan lagi impornya 1 juta 444, jadi ini ekspornya di sana 4 juta 4, jadi perubahan harganya itu 400%. Itu mereka nggak tahu kita bisa refleksi kapal per kapal.
1: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN yakni PT Danang Tarik Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak pasir mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni 2026.
2: Dan tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan hingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
1: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang under-invoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1990.

0: terus mengudara untuk Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
1: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gustur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kutu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol esah ke perjalanan damai. Pendeta Javuwe Perwakilan dari Sang Hatara Father Indonesia menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam langkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan dekat dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
2: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek, tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
1: Haji Dirita Nasusila, Wakil Panitia Fanji menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyambut para tamu di lintas negara tersebut.
3: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan kepada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
1: Sering dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar

0: mundur, Cynthia melaporkan.
1: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
2: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Manajemen Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor, tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Manajemen Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak. Pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jumbrana tahun lalu yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
3: Kalau pembeli sapinya alhamdulillah.

juga biasanya urban banyak, karena sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor saat ini memang yang berbatas atau berbatas.

0: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi, Zakaria, mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
1: Yang taksiran 90, yang harga 16 juta. Ini dari ke Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada 3 tahun. Dan tahun lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 63 ekor, 120 ekor, berat daging.
0: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madachin Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
2: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan rekannya TC Maulidia.
3: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Benak Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Daya Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Benak Meriah. Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Isyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
4: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah, di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
3: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, TC Media Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrib Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Sarifullah Alam. Alam?
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Hari Musnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim Dini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Hari Musnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim Dini Haris Muslim.
6: Misalkan kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Maka alat-alat pendukung yang utama ini itu jangan sampai tertinggal. Yang kedua adalah ini sisi yang perlu yang pendamping. Yang kedua adalah obat. Jadi obat sesuai dengan yang dibutuhkan, yang sedang dikonsumsi, gitu ya. Misalkan ada orang yang rutin meminum obat darah tinggi. Ya, kalau dia tidak meminum obat itu, misalkan akan bermasalah, gitu ya. Maka jangan lupa tentu ini setelah konsultasi dengan dokter, gitu ya. Kemudian misalkan ada yang gulanya tinggi, kira dia rutin minum apa, minum obat penahan, gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah dari Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan syarat petunjuk dokter. Intinya
5: mendengar Chris menambahkan, jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Dia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
7: Laporan khusus. Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
8: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economics atau CORE, Yusuf Rendi, menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Rendi menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
7: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
8: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman, mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
9: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa apa, terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang apa namanya, memaksakan diri ikut bisa ikut ikutan utang gitu. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
8: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
10: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapa pun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia sudah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uang yang tersebut boleh dipakai, apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
8: Meski demikian, perencana keuangan Aijil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
11: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick efek itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin nggak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self-reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self-reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
12: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osabolete, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat di ingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerja. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick effect juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Support Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sudiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Mika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire, Warta Berita Nasional. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dalam dan luar negeri. Ya. Sementara pendengar, saat sekarang sudah pukul 9 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur. Pro 1 RRI Nabire siang nanti akan menyiarkan siaran langsung ya, ibadah sholat Jumat insya Allah dari Masjid Agung Al-Falah Jalan Merdeka ya, sekitar pukul 12 ya. Pendengar di mana saja berada atau siaran Persatu RRI Nabire dapat Anda dengar. Kami ajak Anda, kita akan bersama di acara Halo RRI.
1: Ikuti Halo RRI bersama Pro 1 Nabire.
0: Ya, pendengar, bersama di acara Halo RRI Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami, saya Hari, ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik. Mengajak Anda pendengar yang ingin ya berbagi, waktu hanya setengah jam ya. Acara Halo RRI untuk hari ini bisa berbagi informasi atau lainnya. Ya, seperti opini publik, ya Anda bisa berbagi informasi atau kegiatan-kegiatan yang sedang dikerjakan melalui telepon 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Ya, oke, belum ada. Baik, ada apa namanya? Iya, ada kegiatan ini ya di Bandara Lama atau halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Kegiatan senam bersama dan jalan pagi memperingati hari Kebangkitan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional ke-118 melibatkan Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah. Ya, jadi Dharma Wanita Persatuan Provinsi Papua Tengah yang mengadakan kegiatan jalan santai dan senam bersama di halaman kantor gubernur Papua Tengah atau di Bandara Lama. Ibu-ibu ini ya, tadi ada kirim video dan foto. Mungkin berhadiah ya, karena di depannya ada beberapa tumpukan kardus. Ya, seperti itu ya pendengar. Nanti saya punya ini ya, ada dua. Nanti satunya Mama Novel, satunya rekan saya Rita Korua. Iya, bisa melaporkan barangkali ya untuk kegiatan jalan santai dan senam bersama di halaman kantor gubernur Papua Tengah. Ya, saya coba menghubungi dia dulu ya. Nanti di belakangnya ada, Anda bisa ini bergabung ya pendengar. Ya, selamat pagi Ade Rita. Pagi.
2: Pembagian hadiah ini.
0: Oh, pembagian hadiah. Oke, bisa laporkan sebentar Ade Rita.
2: Ya, Kakang.
0: Ya, ini lagi Halo RRI ini, Ade Rita. Ya, ini lagi live ada. Iya. Tadi diawali dengan apa? Jalan santai ya.

0: provinsi juga ada ikut serta dalam kegiatan jalan santai.
1: Oh gitu. Baik. Iya. Jadi ini kegiatan berhadiah ya?
0: Iya, jalan santai berhadiah dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional.
1: Hari Kebangkitan Nasional ke-118. Tadi ada cerita-cerita dengan ibu-ibu, bagaimana mereka punya apa ini? Dengan kegiatan ini apa yang mereka inginkan?
0: Bagaimana?
1: Dengan kegiatan ini apa yang ibu-ibu Dharma Wanita harapkan tadi?
0: Diharapkan itu dari panitia kedepannya lebih kompak, lebih bersemangat lagi untuk terlebih khusus untuk ibu-ibu Dharma Wanita kabupaten maupun provinsi bisa mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan seperti ini.
1: Tapi tidak hanya di hari-hari besar saja ya, mungkin bisa tiap bulan atau setiap minggu sekali begitu ya?
0: Kalau setiap minggu sekali khusus untuk DWP Kabupaten, tetap dilaksanakan setiap hari Jumat di yang pelaksananya dari DWP Kabupaten. Kemudian kadang juga permintaan nanti di SKPD masing-masing atau ada yang ditunjuk jadi tuan rumah. Adakan diadakan senam.
1: Oh gitu, baik. Terima kasih Ade Rita, semoga dapat hadiah ya.
0: Iya.
1: Ya. Selamat pagi.
0: Hadiahnya bawa pulang kulkas. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Shalom.
1: Iya. Shalom. Ya, ini adik saya Rita Korua sedang mengikuti senam pagi berhadiah diawali tadi jalan pagi. Melibatkan ibu-ibu Dharma Wanita juga. Mungkin dari kalangan yang lain ya. Yang mengadakan adalah Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah. Ya. Bagaimana menurut Anda? Ya, ada yang ingin menanggapi kegiatan-kegiatan ibu-ibu Dharma Wanita, silakan. Ya. Jadi kalau ibu-ibu di hari-hari tertentu mereka mungkin agak kurang aktivitas, jadi bisa ini ya, apa namanya, bisa ikuti kegiatan-kegiatan Dharma Wanita seperti yang diadakan hari ini, senam bersama dan lain-lain. Iya. Oke, ada yang ingin menanggapi silakan. Belum ada. Iya, jadi ya suatu aktivitas atau kegiatan yang bermanfaat, terutama ibu-ibu. Ya. Saya coba ini ya, menghubungi salah satu warga yang lain. Ya, ada Mama Novel ya. Kita coba tanya aktivitas pagi seperti apa. Sambil Anda bisa ini juga ya, pendengar, berbagi. Atau ada hal-hal yang ingin disampaikan Putra Menau di SP1 Kalismen, SP2 Kalismen ya, terkait kabel PLN yang sementara ini dari rumah ke rumah. Putra Menau mengharapkan bisa ada tiang, jadi lebih leluasa begitu, mungkin tegangannya lebih bagus ya kalau dibanding kabel dari rumah ke rumah ya. Nanti dari pihak PLN kita coba undang ya, tapi tidak hari ini karena harus planning dulu ya pendengar, kalau kaget nanti gak mau. Iya. Cuaca mulai cerah tapi ada beberapa bagian nampak berawan, cukup tebal juga ya, gumpalan-gumpalan awan. Untuk cuaca pendengar, kami sampaikan ya perakiran cuaca yang dirilis oleh Stasiun Meteorologi BMKG Nabire untuk hari ini ya. Saya coba lihat dulu informasi perakiran cuaca hari ini untuk Anda bisa mengetahui perakiran cuaca dan bisa menjadwalkan aktivitas di luar rumah ya. Kegiatan-kegiatan di luar rumah yang mungkin banyak membutuhkan planning ya, atau jadwal yang padat misalnya.

0: Iya, ini oke cuacanya ini. Ya, untuk pagi hari cuaca berawan. Siang nanti berpotensi cuaca berawan tebal, ya. Malam nanti cuaca Kota Nabire dan sekitarnya berpotensi hujan ringan. Dini hari atau sudah masuk hari Sabtu, ya, dini hari itu cuaca berpotensi hujan ringan, ya. Suhu atau temperatur 24 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban 74 hingga 98%. Arah angin dari timur. Kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Tinggi gelombang di Teluk Cendrawasih, ya, berkisar 0,1 sampai 0,5 meter. Ya. Sedangkan pasang air laut ke depan itu 1,5 meter pukul 9 lebih 51 menit pagi ini, ya. Pukul 9 lebih 51 menit pagi ini itu pasang air laut ke depan 1,5 meter, sedangkan air surut ke depan itu 0,3 meter. Pukul 16 lebih 49 menit. Ya, ini informasi yang disampaikan Stasiun Meteorologi BMKG Nabire. Ya. Lagi kegiatan Mama Novel. Baik, kita coba lagi. Ya. Sambil menunggu Anda yang ingin berbagi, silakan. Halo RRI, acara RRI se-Indonesia setiap hari Senin, kemudian Rabu dan Jumat, ya, pukul 9 pagi hingga selesai. Belum ada pendengar? Kita jeda dulu. Ya, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI!
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Ya, masih di Halo RRI pendengar, interaktif dengan pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, untuk yang beraktivitas lebih banyak di jalan dan mengendarai kendaraan bermotor, baik itu sepeda motor, mobil, ya, untuk selalu utamakan keselamatan, ya, tidak terburu-buru apalagi ngebut. Ya, saya ini, ya, mengajak Anda pendengar kita bersama Mama Novel. Ya. Selamat pagi.
6: Selamat pagi, Bung Hari.
0: Ya, selamat pagi Mama Novel, salam sehat. Saya dengar lagi jalan-jalan ke Waropen, ya.
6: Iya. Benar sekali, Bung Hari.
0: Pakai kapal apa itu?
6: Terima kasih untuk sapaan pagi ini. Pakai kapal Masirei.
0: Berapa jam?
4: Kami keluar dari Pelabuhan Nabire itu jam 12 siang, tiba di Waropen tepat jam 10 malam.
0: 12 siang dari Nabire, 10 malam sandar di Waropen.
4: Di Pelabuhan Waropen,
0: ya. Tadi malam itu kan agak-agak berangin begitu ya, di laut gimana?
4: Tapi kemarin kami berangkat, puji Tuhan Bu Hari, alamnya bersahabat sekali dengan kami. Tidak ada gelombang juga, angin tidak. Pokoknya perjalanannya begitu menyenangkan, enjoy.
0: Oh gitu. Mama Novel dengan teman-teman waktu di atas kapal Masirei, warga yang ke Waropen, mereka bawa apa?
4: Biasa sih Bung Hari, kalau ke Waropen, ya kebutuhan dapur ya. Terus kemarin pas di dek bawah itu, karung-karung kayaknya isinya jeruk ya Bung Hari. Jeruk juga, jeruk juga mungkin umbi-umbian begitu Bung Hari. Tapi Bung Hari izin, kemarin penumpang tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu padat seperti biasanya.
0: Yang turun di Waropen kan kapal Masirei lanjut ke Serui dengan Biak toh.
4: Benar.
0: Itu Bung Hari. Kira-kira berapa orang penumpang?
4: Kalau yang turun di Waropen kemarin tidak terlalu banyak sih Bung Hari. Penumpang lebih banyak ke Serui dan Biak. Yang jelas di Waropen tidak terlalu banyak. Kami cuma berapa orang saja. Tidak terlalu banyak lah Bung Hari. Karena penumpang di kapal juga tidak banyak seperti itu.
0: Di kapal Masirei, Mama Novel ngobrol-ngobrol nggak dengan penumpang lain itu?
4: Iya, pastilah. Pastilah Bung Hari. Kami ya, istilahnya membuang kebosanan, mengisi waktu selama kurang lebih 10 jam itu ya, kami bercerita dengan beberapa orang penumpang. Kebetulan kami pakai ruang VIP ya Bung Hari ya. Jadi di sebelah kami itu ada salah satu bapak, orang pendatang sih, tapi beliau itu katanya pengobatan alternatif. Beliau pengobatan alternatif, sudah mengobati beberapa orang di Nabire juga, hampir di tanah Papua lah. Beliau dari kabupaten ke kabupaten mengobati orang seperti itu.
0: Dari obrolan itu, kalau penumpang di kapal tersebut itu ada tidak mereka punya keinginan agar transportasi kapal laut itu lancar begitu, atau ada kendala-kendala, keluhan apa?
4: Iya Bung Hari, yang jelas rata-rata sih kita bercerita tentang kenapa lama sekali ya Nabire Waropen, padahal kan dekat gitu kan Bung Hari kan. Ini kapal kenapa jalannya lama sekali. Nah kalau minta maaf Bung Hari, kalau kita pakai speed kan ke Waropen itu ya 4-5 jam atau 4-6 jam. Kalau pakai speed, tapi kalau Masirei kan bisa 10-12 jam tergantung cuaca. Jadi kita bilang kira-kira bisa tidak ya, dia agak lebih cepat gitu kan Bung Hari. Bayangkan 10 jam Bung Hari cuma jalan dari depan belakang atas bawah seperti itu. Tapi Bung Hari, untuk transportasi yang ada saya pikir ya kita mengalami kemajuan ya begitu Bung Hari. Artinya harga tiket juga kan terjangkau tuh Bung Hari. Nabire Waropen VIP cuma 100.000. Artinya terjangkau untuk kami lah seperti itu.
0: Apa yang disediakan di kapal, kantinnya apa, kelengkapan lainnya?
4: Iya, kantin ada yang jelas safety untuk penumpang itu tersedia. Ya, saya tidak tahu dong hitung satu penumpang satu ke Lampung kan tidak. Yang jelas ada, pastinya ada. Kemudian kantin untuk kenyamanan penumpang itu ada. Mungkin harganya juga saya pikir tidak beda jauh dengan kapal putih ya. Kalau untuk air panas itu ya 15, top airnya 15. Ini masih bisa terjangkau lah.
0: Setelah tiba di Waropen, Mama Novel melihat aktivitas pagi apa warga masyarakat di sana?
4: Izin Bung Hari, mungkin untuk kenyamanan di ruang VIP ya. Itu mungkin kalau ada yang punya kenalan di Masirei boleh bisa. Kemarin sempat kita cari siapa nih petugas yang bisa kita ajak cerita gitu. Televisi di ruang VIP itu kan ada televisi, ternyata tidak berfungsi gitu. Mungkin itu bisa diperhatikan juga supaya penumpang kan nyaman kan Bung Hari, walaupun lama tapi kita bisa mengikuti
0: perkembangan Indonesia. Tidak berfungsi itu, tidak ada siaran atau TV-nya nggak hidup?
4: nggak hidup. Oh, nah, terus terus apa wifi-nya juga saya sempat tanya. Kalau wifi saya sempat tanya untuk pemeriksa tiket, bang ini wifi-nya di mana? Saya bilang ibu kami belum ini belum operasikan seperti itu. Nah, kami berharap hal-hal seperti ini bisa diperhatikan oleh pengelola Mas Rei supaya penumpang juga tetap merasa nyaman, bisa tetap terkonek dengan sekitar dengan keluarga walaupun ada di tengah laut seperti
0: tapi,
4: itu.
0: Tapi
4: Bung Hari izin tetap. Iya Bung Hari izin tetap. Kami masuk ke Napan kan sampai di Napan itu ada jaringan. Setelah Napan lewat Mor ada jaringan. Terus sampai di Wapoga itu ada jaringan. Pokoknya ada lah walaupun istilahnya timbul tenggelam tapi ada jaringan. Nah itu satu perkembangan, satu kemajuan yang luar biasa untuk daerah pesisir ya Bung Hari ya. Kalau saya mau bilang daerah pesisir satu kemajuan luar biasa karena artinya mereka tidak ketinggalan berita, tidak tidak ketinggalan perkembangan informasi karena jaringan Telkomselnya sudah bisa sampai ke daerah-daerah pesisir yang dulunya mungkin tidak ada tuh Bung Hari.
0: Betul.
4: Sekarang sudah mulai ada.
0: Jadi dulunya saya ingat saya itu kapal sudah jarak berapa apa meter dari dermaga itu jaringan hilang.
4: Iya, tapi ini sudah ada dan mudah-mudahan seperti yang disampaikan oleh petugas di kapal Mas Rei bahwa ke depan wifi di kapal itu akan segera dioperasikan.
0: Okay.
4: Otomatis kan pasti berbayar tapi ya setidaknya bagi mereka yang harus tetap update informasi itu menjadi satu kebutuhan.
0: Iya. Gitu. Oke. Okay. Bagaimana pagi ini Mama Novel di sana?
4: Iya Bung Hari izin, jadi kami tiba jam 10 malam, kan udah malam tuh Bung Hari, jadi memang kami tidak melihat keadaan sekeliling. Cuman kalau bisa atau sebenarnya malah pagi hari ini ada pengambil kebijakan di Waropen lagi monitor RRI Nabire ya, so ini saya cuma mengusulkan kira-kira pelabuhan itu dong pasang lampu kah Bung Hari.
0: Iya, iya.
4: Lampunya itu yang tidak ada, penerangannya itu tidak ada. Kita terus minta maaf, dermaganya itu kan jembatan kah itu mungkin cuma semeter ya lebarnya, satu meter ke satu meter setengah. Jadi kalau kita tidak hati-hati, saya khawatir sekali kita jatuh ke laut begitu. Kalau tidak hati-hati jalannya, jadi mungkin memang harus ada lampu lah, penerang harus ada di sepanjang jembatan itu ya, untuk keselamatan penumpang dan calon penumpang juga atau orang yang turun dari kapal, bahkan aktivitas malam lainnya. Kalau kemarin tadi malam kami sempat di ada salah satu kafe di situ, kemari kami duduk-duduk, saya lihat ke arah pelabuhan itu, ya mungkin yang pelabuhan barunya itu yang saya lihat ada terang-terang sedikit, ada lampu-lampu. Tapi betul, kalau pelabuhan lamanya itu enggak ada.
0: Oh, jadi ferinya turun sandar di pelabuhan lama.
4: Sandarnya di pelabuhan lama, ya Bung Hari. Jadi memang udah gelap sekali. Saya sama teman-teman saya bilang, kita jalan ini hati-hati, ke kiri jatuh dalam laut ini, siapa mau tolong, siapa sih mau travel berenang.
0: Oh jadi ini ya, apa pelabuhan atau dermaga yang baru tidak dipakai untuk ferry ya?
4: Iya, saya kurang tahu sudah dipakai atau belum, cuman malam itu kami turunnya di dermaga lama, terus sempat di samping saya ada Nona, mungkin memang Nona tinggal di Waropen, dia bilang, aduh, kenapa sandar di pelabuhan lama lagi? Coba di pelabuhan baru, Kak. Berarti sebenarnya Ferry pernah sandar di pelabuhan yang baru.
0: Oh,
4: iya. Cuma memang malam itu dia memilih sandar di pelabuhan lama. Dan itu kami yang turun di pelabuhan lama.
0: Mungkin airnya pas turun ya, surut itu. Jadi
4: tapi dia... Bung Hari, itu kan satu ini. Itu kan satu dermaga saja, Bung Hari. Cuma ada jembatan baru, jembatan lama lah. Mungkin seperti itu.
0: Okay. Bersebelahan. Ini kan warga masyarakat Waropen di Nabire kan banyak begitu ya, jadi juga menjadi bagian dari aspirasi untuk pihak terkait begitu ya, sehingga mereka tidak mengalami kesulitan kalau bepergian ke Waropen begitu.
4: Iya, artinya kalaupun walaupun sudah beroperasi pelabuhan yang baru atau dermaga yang baru, yang lama tetap diperhatikan tuh Bung Hari, karena seperti tadi malam, tiba-tiba Mas Rei memilih sandar di pelabuhan lama, sedangkan tempatnya jujur Bung Hari gelap. Panduan terangnya itu cuma dari itu, dari kapal, lampu kapal saja.
0: Itu. Okay. Baik.
4: Iya, Bung Hari untuk pagi ini Waropen berawan ya Bung Hari, agak mendung, mungkin mau hujan ya. Nah, seperti itu. Aktivitas masyarakat saya pikir sama saja untuk kita di seluruh Papua. Ya, aktivitas kita bangun pagi, jalan pagi, kemudian sibuk dengan aktivitas yang ke kantor, nah ke tempat kerja masing-masing seperti itu, perdagangan juga seperti biasa, dan ya walaupun ya seperti itu. Seperti 11 tahun yang lalu ketika saya pertama kali menginjakan kaki di Waropen, Bungari. 2015 saya pernah ke Waropen, waktu itu melakukan survei ya Bungari untuk 34 kampung yang ada di Waropen. Dan keadaan yang saya lihat 11 tahun lalu itu masih terlihat di tahun 2026 ini. Begitu Bungari.
0: Tapi
4: Bungari itu, Waropen ini ikannya banyak Bungari.
0: Banyak ikan.
4: Iya, ikan banyak. Kan kalau kami malam ya kalau kami sementara ada di salah satu penginapan di daerah Urfas ya di Urfas ini agak di gunung lah agak di ketinggian tapi kemarin kami jalan sampai ke kantor bupati sana ke kediaman apa semua itu di pinggiran pantai dan sepanjang jalan itu banyak penjual ikan penjual kepiting ya udang kayaknya hasil perairan atau hasil laut di Waropen ini sangat menjanjikan sebenarnya Bungari asal dikelola dengan baik.
0: Baik. Mama Novel singkat saja untuk sementara ini terima kasih karena saya sendiri juga membutuhkan atau memerlukan informasi ya terkait perjalanan dengan Mas Sirei seperti apa kondisi keadaan di kapal seperti apa dan di Waropen itu pagi-pagi seperti ini seperti apa. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran warga masyarakat yang mungkin belum pernah ke Waropen dan ingin berkunjung ke sana ya.
4: Iya, siap Bung Hari.
0: Makasih, selamat pagi.
4: Pagi Bung Hari, makasih. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat, tetap semangat. Mama Novel dari Waropen langsung bersama kita pagi hari ini. Masih ada beberapa hal yang ingin kita ini ya, apa namanya, korek. Ya, Waropen dekat-dekat saja, tetapi saya yakin tidak banyak yang pernah ke sana. Ya, pukul 10 waktu Indonesia Timur, pendengar, kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya disusul dengan pembacaan teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ya, lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila. Demikian pendengar, tadi kita sudah bersama di Halo RRI ya, dengan pembicaraan dua penelpon ya. Satunya Rita Korwa dan satunya Ibu Adriana Sahempa. Mungkin lain kesempatan Anda juga bisa berbagi ya. Kita sudahi acara Halo RRI dan akan kami temani Anda dengan sejumlah tembang hiburan dalam musik dan informasi.
1: Sekian Halo RRI bersama Prosatu Nabire.
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk! Patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hati mo. Ihi, merang apa nih? Ihi, merang apa nih? Ihi. Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Ya, satu lagu judulnya Apel dari Uncle Jing. Ya, lagu yang mengingatkan kita besok akhir pekan, malam minggu pula. Ya. Tetapi paginya hari Sabtu, ya, besok ada Car Free Day ya, pendengar. Jadi untuk Anda yang rutin mengikuti kegiatan Car Free Day, besok itu ada ini, ada apa namanya, pemeriksaan kesehatan ya. Ya, untuk pemeriksaan kesehatan ya, saya coba cek dulu ya. Ya, ini ada dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Tengah, direncanakan besok pagi ada cek kesehatan gratis pada saat Car Free Day. Jangan lupa bawa KTP ya, untuk warga yang ingin diperiksa kesehatannya. Umumnya atau biasanya itu tensi ya, tekanan darah ya, atau mungkin pemeriksaan darah lainnya ya. Ini atau timbang badan kah, begitu. Jadi Anda yang rutin mengikuti kegiatan Car Free Day, rencana besok ada kegiatan Car Free Day seperti biasa Sabtu pagi. Oke, satu informasi ringan yang dapat kami sampaikan. Ada informasi lain yang juga menarik, pendengar, sesaat lagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, satu tambang mancanegara dari, ada yang tahu namanya? Ya, dari penyanyi Amerika Serikat Taylor Swift. Lagu yang dipopulerkan tersebut berjudul Shake It Off. Ya, tahunnya 2014. Lagu ini pertama kali diluncurkan tanggal 18 Agustus 2014 sebagai single utama dari album kelimanya Taylor Swift. Ya. Lagu ini bercerita tentang kritikan ya untuk orang yang sering berganti-ganti pacar atau berganti pasangan. Ya, dengan durasi lagu 3 menit 39 detik merupakan lagu ke-6 dalam album bertajuk 1989 Deluxe yang dirilis 2014. Ya, di album itu memuat 19 track lagu, diantaranya ada I Wish You Would Wonderland and You Are in Love. Ya, jadi ya gitu deh, namanya juga lagu ya, ada kritikan, ada apa namanya pengalaman pribadi, ada kisah suatu tempat, pengalaman apa kesan ya, masa lalu dan lain-lainnya. Ada juga lagu yang ditujukan khusus untuk seseorang yang dicintai. Ya, termasuk ketika orang itu sudah tidak ada ya, sudah tiada. Salah satunya yang berjudul Tears in Heaven ya. Eric Clapton, itu lagu dikhususkan untuk anak perempuannya yang sudah meninggal dunia. Pendengar, kita ke Piala Dunia ya. Kabarnya Piala Dunia ada ini, ada kabar bagus ya. Jadi timnas Prancis datang pada ajang Piala Dunia 2026 dengan status yang mentereng ya sebagai pemuncak peringkat 1 FIFA terbaru nih. Setelah menyalip atau melampaui kesebelasan atau timnas dari Spanyol dan Argentina. Tim asuhan Didier Deschamps ini menjadi salah satu kandidat terkuat untuk mengangkat trofi ikonik Piala Dunia di Amerika Utara tersebut. Keberhasilan menduduki posisi puncak dunia menunjukkan konsisten Les Blues di level internasional. Tetapi status favorit juara tentu membawa tekanan tersendiri bagi Kylian Mbappe dan kawan-kawan. Ya, berdasarkan hasil undian, Prancis tergabung di grup 1 bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Di atas kertas, Prancis diprediksi akan melaju mulus di babak atau fase gugur. Laga pembuka melawan Senegal akan menjadi ujian fisik yang berat mengingat kekuatan tim Afrika tersebut. Sementara itu duel melawan Norwegia yang diperkuat Erling Haaland juga diperkirakan akan menjadi pertarungan sengit memperebutkan posisi juara grup. Walaupun begitu, dengan kedalaman skuad yang luar biasa, peluang Prancis untuk lolos sebagai juara grup sangat lebar. Ya, ada fansnya Prancis di pagi ini yang mendengarkan. Ya, jadi masing-masing pendukung harus memberikan dukungan yang hebat ya kepada kesebelasannya. Ya. Jadi Prancis tergabung di grup I bersama Senegal, Irak, dan Norwegia. Pertama main saja Prancis sudah lawan Senegal ini.
Ya, jadi Prancis punya sejarah panjang di Piala Dunia dengan dua gelar juara, yaitu di tahun 1998 dan 2018. Setelah kegagalan dramatis di final 2022 melalui adu penalti melawan Argentina, ya. Itu pertandingan luar biasa ya. Ada yang nonton? Sampai pagi. Berbalas gol. Aduh. Mudah-mudahan bisa terulang lagi ya. Prancis bisa apa? Menampilkan permainan-permainan yang oke punya ya. Jadi edisi tahun ini menjadi panggung pembuktian bahwa generasi emas Prancis masih merupakan yang terbaik di kolong langit ini. Ya, ini narasi dari salah satu berita ya. Dengan perpaduan pemain berpengalaman dengan talenta muda yang terus bermunculan, timnas Prancis tidak hanya sekedar ingin lolos grup, tapi jelas-jelas mengincar medali emas di laga final nanti. Ya, artinya mereka ingin menang ya, meraih juara dari Argentina. Ya, begitu ya pendengar. Jadi

Ya, nanti Shakira dan kawan-kawan akan tampil di Open Ceremony atau acara pembuka di kota Los Angeles, Amerika Serikat. Ada yang mau ke sana? Ya, kita nonton aja ya atau dengarkan di Pro 1 RRI Nabire. Piala Dunia 2026 tahun ini menjadi sejarah karena diadakan sekaligus di tiga negara yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Mulai tanggal 11 Juni hingga Juli ya, 2026 tanggal 19. 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Satu bulan lebih ya, diselenggarakan di 16 kota di tiga negara Amerika Serikat, Meksiko ya, dan satunya Kanada. Ya, ada yang tanya-tanya ya, mungkin timnasnya Iran main di mana ini? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ya, karena nanti timnas Iran tetap main ya, walaupun rumor sebelumnya menyebutkan Iran tidak main, ternyata mereka tetap main walaupun negaranya sedang perang ya. Anda bisa bayangkan salah satu kesebelasan dengan keadaan negaranya sedang perang tetapi mereka tetap mempertahankan kesempatannya untuk bisa bermain di Piala Dunia ya untuk tahun 2026 ini. Ya. Jadi timnas Iran akan tetap berpartisipasi dalam putaran final Piala Dunia 2026 ini. Pernyataan ini muncul sebagai jawaban atas berbagai tekanan politik yang datang dari pihak Amerika Serikat dan Israel ya. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Mohammad Nabi, ya, memberikan konfirmasi tersebut di sela-sela pemusatan latihan tim yang berlangsung di Antalya, Turki. Skuad Iran yang terdiri dari para pemain Liga Domestik sudah tiba di Turki pada 18 Mei, hari Senin, untuk menjalani latihan intensif di bawah arahan pelatih Amir Galenoi. Ya, mereka latihan dulu ya di Antalya, Turki. Persiapan kali ini tergolong krusial ya, tergolong penting mengingat para pemain yang berbasis di Iran ini belum mencicipi pertandingan kompetitif sejak Februari yang lalu. Hal ini terjadi karena penutupan Liga Nasional sebagai dampak dari situasi agresi atau perang ya, atau konflik di Iran. Jadi mereka karena perang, mereka tidak bisa latihan ya, liganya berhenti. Ya. Sebagai gantinya, tim kesebelasan Iran sudah melakukan dua laga pemanasan di pantai Turki pada bulan Maret sebagai upaya menjaga kebugaran fisik dan ritme permainan pesepak bolanya ya. Ya, karena Piala Dunia akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, maka pihak Iran mengakui adanya tantangan besar. Pejabat tinggi sepak bola Iran dilaporkan telah bertemu langsung dengan Presiden FIFA Gianni Infantino di Turki untuk membahas tantangan logistik serta politik yang harus dihadapi ketika timnas Iran bermain di Amerika Serikat. Rencananya timnas Iran akan tiba di Amerika Serikat pada awal bulan depan. Mereka akan mempersiapkan diri untuk melakoni tiga pertandingan babak penyisihan grup yang dijadwalkan berlangsung di Inglewood, California, dan Seattle, ya. Secara statistik, Iran punya catatan impresif dengan berhasil lolos ke 4 Piala Dunia berturut-turut dan 7 kali penampilan secara keseluruhan
Dalam 6 partisipasi sebelumnya, tim berjuluk Tim Meli ini belum pernah berhasil lolos dari babak penyisihan grup. Saat ini timnas Iran sedang menduduki peringkat ke-21 dunia. Ya, bagaimana menurut Anda? Yang penting ada kesempatan ya. Kalau sudah ada kesempatan, ambil. Kalau Anda tidak ambil, nanti disaut orang, diambil orang. Ya. Sedikit informasi pendengar di musik dan informasi, semoga bermanfaat. Saya Hari Gunawan akan undur diri. Ya, kami bertugas sejak pagi tadi pukul 5. Berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan. Ada rekan saya Dwi, Masani dan kawan-kawan. Juga malamnya ada Valen ya, untuk siaran Pro 1 RRI Nabire di hari ini. Selamat berkarya, tetap semangat, jaga kesehatan ya, karena kesehatan itu penting ya. Pak Jerry Marian di Jogja ya, menelpon jauh-jauh dari sana mengingatkan kita bahwa kesehatan itu mahal. Jadi kalau sakit baru ketahuan, oh ternyata betul sakit itu menyusahkan ya. Jadi jaga kesehatan, cukup istirahat, cukup konsumsi makanan bergizi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Ya, mendengar masih bersama kami di Persatuan Arena Bire. Ada rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan hadir di ruang dengar Anda. Dan mendengar kami masih akan menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan hingga kita nantikan bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah. Ya, nanti bersama rekan reporter kami ada Bung Hari Gunawan. Selamat siang ya untuk Anda semuanya pendengar. Jumat ini 22 Mei 2026. Di luar sana cuacanya apik, luar biasa menyala ya. Tapi yang pasti untuk Anda semuanya selamat beraktivitas saja. Bagi Anda yang akan mengikuti sholat Jumat ya, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire siang ini Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, baik pendengar, pukul 11.41 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan terlebih dahulu rangkaian lagu-lagu hiburan. Selanjutnya kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga kita nantikan bersama atau hingga kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Nabire bersama rekan-rekan reporter kami ada Bung Hari Gunawan, juga rekan-rekan teknik OBVN kami ada Muhammad Abjan Adam ST dan Sulis Irjayanto ST. Pendengar, selamat siang, dan bagi Anda yang akan menunaikan ibadah sholat Jumat, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda. Tetap bersama-sama dengan kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
0: Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya baik pendengar, kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Nabire bersama rekan reporter kami Hari Gunawan.
1: Ya, terima kasih rekan Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Bersama kembali dalam siaran langsung ibadah sholat Jumat dari Masjid, insya Allah dari Masjid Agung Al-Falah Jalan Merdeka Nabire di hari ini Jumat 5 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 22 Mei 2026. Pendengar, kami ajak Anda kita ikuti terlebih dahulu sejumlah informasi yang disampaikan oleh pengurus masjid Agung Al-Falah berikut ini.
2: 88.751.000 rupiah. Ketua DKM Al-Falah Haji Husain Rumkel, Bendara DKM Al-Falah Haji Suprianto. Untuk jamaah yang masih berada di luar, dimohon untuk segera masuk ke dalam. Yang masih berada di tempat-tempat wudhu untuk dipercepat. Yang masih merokok di luar, tolong rokoknya jangan dibuang di sembarang, tapi betul-betul rokok itu dimatikan dan dipastikan dimasukkan di kotak-kotak sampah yang telah disediakan. Dan marilah kita selalu menjaga kebersihan, karena masjid ini kita semualah yang memiliki dan kita juga yang menjaganya. Hadirin yang kami hormati, untuk petugas di siang hari ini, untuk muadzin Ustadz Samsul Arifin, sarjana pendidikan, untuk Bilal Ustadz Rahmat Jayadi, sarjana pendidikan, untuk khotib alhamdulillah Ustadz Ruhul Asri Nuliti, dan imam pada Jumat di siang hari ini yaitu imam kita Ustadz Haji Ahmad Aminuddin SPD. Itu yang perlu kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Dan bagi anak-anak yang bawa HP maupun kita yang orang-orang tua bawa HP, tolong bisa dimatikan agar tidak bisa atau tidak mengganggu kekhusyukan daripada sholat kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar, baru saja dikumandangkan azan, kemudian dilanjutkan ya sholat sunnah dua rakaat. Sejumlah jemaah menunaikan sholat sunnah dua rakaat sebelum prosesi khotib naik mimbar, khutbah dan sholat Jumat. Di hari ini Jumat tanggal 5 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 22 Mei 2026. Sementara sejumlah jemaah mulai memasuki bagian dalam dari masjid. Selain itu juga di sisi kiri dan kanan Masjid Agung Al-Falah ini juga mulai dipadati jemaah yang akan menunaikan sholat Jumat di hari ini. Untuk cuaca sementara

فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما جاء في الحديث. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang mulia ini, pada hari Jumat, pada bulan yang baik pula, pada bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah, berkumpul dua kemuliaan pada hari ini, maka hari ini menjadi hari yang baik, penuh dengan keberkahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari yang baik ini mari sama-sama kita jadikan hari meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian semua, maka sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di dalam bulan yang mana kaum muslimin dari seluruh penjuru dunia melakukan satu ibadah yang fardu di dalam Islam, yaitu menunaikan ibadah haji. Dan di dalam bulan ini juga ada satu hari raya, yang mana hari raya tersebut tidak akan terlepas dari kisah yang terkait dengan amalia ataupun aktivitas yang dilakukan oleh jamaah haji, yaitu ibadah kurban yang pernah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara tentang hari raya kurban, maka di dalam Al-Quranul Karim ada beberapa ayat yang menjelaskan mengarah kepada perintah Allah, yaitu untuk berkurban. Salah satunya di dalam Al-Quran ada surah yang pendek yang seringkali dijadikan dasar bahwa ada perintah Allah untuk kita berkurban atau melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban, yaitu surah Al-Kautsar. Surah yang sangat pendek berisikan 3 ayat, didahului dengan asbab nuzul ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan atau ditinggal anaknya yang laki-laki, yaitu Abdullah dan juga Ibrahim. Kemudian beberapa kerabatnya, di antaranya ada Abu Jahal, ada Abu Lahab yang secara nasab mereka masih merupakan paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beberapa tokoh kafir Quraisy lainnya. Maka mereka mengatakan, mencela Nabi dengan mengatakan bahwa Muhammad adalah orang yang terputus nasabnya, Muhammad adalah abtar, orang yang terputus, orang yang mandul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan surah Al-Kautsar. Di dalam surah Al-Kautsar ini dimulai dengan menceritakan tentang nikmat Allah. Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu

Al-Kautsar. Di dalam kitab-kitab tafsir makna Al-Kautsar ada banyak. Di antaranya dimaknai dengan telaga Kautsar nanti di akhirat, dan ada yang mengartikan secara harfiah, yaitu Al-Kautsar adalah nikmat-nikmat yang sangat-sangat banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersedih karena kehilangan anaknya, kemudian bersedih karena banyak yang mencela beliau, mencaci beliau, bahkan dari kalangan keluarganya sendiri, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah, ingatlah betapa banyak kebaikan-kebaikan yang telah diberikan Allah kepadamu. Maka ketika ada masalah, ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan di dalam hidup ini, cara agar kita tetap memandang nikmat Allah, bersyukur kepada Allah atas hidup ini, yaitu dengan melihat betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita jika dibandingkan dengan kesulitan dan masalah yang Allah datangkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala, ketika mata kita tidak digunakan dengan benar, Allah tidak langsung mencabut nikmat mata. Allah tidak menghilangkan penglihatan kita. Allah memberikan waktu kepada kita untuk bertaubat. Allah berikan kita akal, Allah berikan kita hati, Allah berikan kita fasilitas yang banyak. Maka semua itu perlu kita lihat dan kita pandang, agar di dalam diri kita lebih dominan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berbicara tentang nikmat-nikmat yang begitu banyak, inna a'tainakal kautsar, lalu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana cara bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat. Salatlah li rabbika, untuk Tuhanmu. Salatlah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi tanda syukur atas nikmat organ tubuh kita. Itu menjadi tanda syukur kita terhadap mata kita, akal kita, jasmani kita, waktu yang diberikan Allah kepada kita. Kita luangkan untuk menghadap Allah ketika dipanggil olehnya, maka itu menjadi sarana kita syukur kepada Allah dengan menggunakan fasilitas yang Allah berikan kepada kita, berupa badan, berupa waktu, berupa akal, berupa apa saja yang ada di sekeliling kita. Pemuslimin yang dimuliakan Allah, kemudian fasalli li rabbika wanhar, salatlah untuk Tuhanmu semata-mata karena Allah, wanhar, dan berkurbanlah, wanhar, dan sembelihlah hewan untuk Allah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemuslimin yang dimuliakan Allah, bahwa mensyukuri nikmat rezeki yang Allah berikan kepada kita, salah satunya adalah dengan berkurban semata-mata karena Allah. Maka kurban diambil dari kata koruba, yang artinya adalah dekat. Kurban adalah salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan salah satu ibadah yang digunakan sebagai sarana hanya untuk berbangga-bangga siapa yang paling banyak kurbannya, siapa yang paling banyak hartanya, siapa yang paling nampak mengorbankan hartanya. Tetapi tujuan utama dari kurban, menyembelih hewan kurban, adalah kurban mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang berkurban yang berhasil adalah setelah berkurban hatinya semakin takwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian pada akhir dari surah ini Allah Subhanahu wa taala mengajari kita bagaimana memahami satu ketentuan yang dimaksud dengan terputus atau tersambung. Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang mencelamu, orang yang mengejekmu, dialah yang terputus. Apa yang dimaksud dengan terputus di sini? Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuat orang-orang yang membenci Nabi justru keturunannya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya
di dalam memahami bahwa orang yang dianggap terputus di dunia ini adalah orang yang tidak memiliki amal yang tersambung setelah dia meninggal dunia. Orang yang terputus yang hakiki adalah orang yang mati tanpa meninggalkan amal jariah. Orang yang terputus yang hakiki adalah orang yang sudah sholat, orang yang sudah berkurban, orang yang sudah bersedekah, orang yang sudah beramal soleh mati-matian di dunia ini. Tapi sampai di akhirat ternyata amal-amal itu hancur karena dosa-dosanya. Amal-amal tersebut dia lakukan tidak karena Allah, sehingga terhapus dari catatan-catatan amalnya. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dalam setiap amal ibadah kita, kita pandang bahwa kita bisa beramal karena nikmat dari Allah, karena digerakkan oleh Allah. Maka hilangkan rasa sombong di dalam hati kita, tanamkan bahwa ini yang menggerakkan saya adalah Allah, maka bersyukur kepada Allah. Kemudian tanamkan di dalam diri kita bahwa amal ini semata-mata karena Allah. Sekecil apapun satu amal, prinsip kita adalah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhu aw kama qal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal ibadah seseorang kecuali yang dikerjakan semata-mata mengharapkan ridha Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, keikhlasan bisa kita usahakan dengan berupaya memaksimalkan amal terus-menerus dengan istiqomah. Kemudian keikhlasan bisa kita dapatkan manakala kita memahami bahwa yang menggerakkan kita adalah Allah, bukan karena semata-mata kemampuan kita, bukan semata-mata karena kekuatan kita. Maka insya Allah Allah akan mudahkan kita untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah haji yang berangkat untuk menunaikan ibadah haji diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan hingga menyelesaikan ibadahnya dalam keadaan menjadi hamba-hamba Allah sebagai haji yang mabrur. Dan semoga kita yang melaksanakan ibadah kurban diterima Allah Subhanahu wa taala kurbannya, dan semoga kita semua bisa ikhlas di dalam amal dan diberikan Allah taufik hidayah istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر.

سمع الله لمن حمده.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله

0: berapa bulan lalu.
1: Iya.
0: Lama di kampung.
1: Ke kampung dulu bulan 11 kasih kawin cucu. Cucu yang kawin ketemu cucu.
0: Cucu pertama.
1: Iya. Terus.
2: Ya pendengar, alhamdulillahirrabbilalamin, sholat Jumat di Masjid Agung Nurul Bahri, maksud kami Masjid Agung Al-Falah telah selesai. Khotib Ustadz Ruhul Asri Nurlete dalam khutbahnya tadi menyampaikan tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala terkait berkurban bagi umat muslim. Nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak, baik itu nikmat saat hidup di dunia ataupun nanti di akhirat. Bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Seperti kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah itu dalam difirmankan Allah dalam surah Al-Kautsar, ya, yang mana dijabarkan oleh Ustadz Ruhul Asri Nurlete nikmat kepada umat yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amal ibadahnya. Lillahi ta'ala atau hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Khotib Ustadz Ruhul Asri Nurlete juga mengatakan ketika berkurban umat muslim hanya berniat berkurban hanya kepada hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hal-hal yang lain. Oleh karena itu Khotib mengingatkan jemaah ketika beramal, ya, termasuk berkurban, agar selalu ikhlas, ya, tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Demikian pendengar siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Karangmulia Nabire. Penanggung jawab Kepala Stasiun LPP RRI Nabire Surya Talib, kru OBVN Abjan Adam dan Sulis Irjanto serta reporter saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita dapat kembali bersama pada siaran langsung sholat Jumat lain waktu dan kesempatan. Kami ajak Anda pendengar kita menuju studio Pro 1 RRI Nabire, ada rekan saya Dwi Masani. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nabire siang ini.

Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Falah Nabire bersama rekan reporter kami ada Bung Hari Gunawan SPT dan teknik OBVN kami Muhammad Abjan Adam ST dan Sulus Irjayanto ST. Pendengar, kami masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu religi Islami hingga pukul 13. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga. Selamat siang untuk Anda, selamat beraktivitas, selamat berapa saja di siang hari ini. Yang bekerja, selamat bekerja. Yang berdagang, melaut, berkebun, bertani, ya, di pasar-pasar tradisional juga pasti ramai. Di pusat-pusat perbelanjaan pasti juga ramai. Di warung-warung karena ini jam makan siang juga, ya. Selamat santap siang saja untuk Anda semuanya. Dan juga untuk Anda yang akan berkegiatan di hari ini hingga sore malam nanti, semoga berjalan dengan baik dan lancar. Kalau juga mendengar untuk Anda hari ini yang work from home, ya, hari Jumat ini sepertinya sudah diberlakukan untuk pemerintah ASN, ya, di lingkup pemerintah Provinsi Papua Tengah, juga di Kabupaten Nabire, ya, dan juga beberapa instansi kementerian yang ada di Kabupaten Nabire ini juga work from home, dikecualikan, ya, untuk beberapa dinas, ya, atau instansi, ya, seperti di bidang kesehatan, pendidikan, ya, yang mana tetap berlangsung seperti biasanya. Oke, baik, benar, selamat siang untuk Anda semuanya. Jangan lupa mana tetap bersama-sama dengan kami.

0: Ya baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Nasional yang kami rilai dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak dini hari tadi. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Langkah pebulu tangkis Indonesia Jonathan Christie terhenti di perempat final Malaysian Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 22 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Cristiano Ronaldo membawa Al Nassr menjuarai Liga Arab Saudi musim ini setelah mengalahkan Demak 4-1. Laga penentuan di Stadion Al Awal Park Riyadh dini hari tadi dibuka lewat gol sundulan Sadio Mane pada menit ke-34. Al Nassr kemudian menggandakan keunggulan pada awal babak kedua melalui gol Kingsley Coman memanfaatkan assist Ronaldo. Damak sempat memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 lewat eksekusi penalti pada menit ke-58. Dalam situasi menegangkan, Ronaldo berhasil mencetak gol ketiga Al Nassr melalui tendangan bebas dari sisi kanan pertahanan Damak. Kapten timnas Portugal itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat penyelesaian jarak dekatnya pada menit ke-80. Skor 4-1 bertahan hingga akhir pertandingan dan memastikan Al Nassr keluar sebagai juara Liga Arab Saudi musim ini.

0: Kita beralih ke Belanda. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai merundukan FC Groningen di Stadion Kras tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Ajax memastikan tiket ke final playoff kompetisi Liga Konferensi musim 2026-2027 usai menundukkan FC Groningen 2 gol tanpa balas. Tim asuhan Oscar Gracia itu tampil dominan sepanjang pertandingan di Stadion Kras milik FC Volendam tadi malam. David Klaassen membuka keunggulan Ajax lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan silang Mika Gotz pada menit ke-24. Jordi Mukiel kemudian menggandakan keunggulan Ajax melalui sapakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-56. Usai pertandingan, pelatih Ajax Oscar Garcia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan para pemainnya, meski mengakui ini bukan permainan terbaik mereka.
1: Kami bermain sangat baik pada babak pertama, dan sebenarnya kami juga tampil bagus di beberapa pertandingan sebelumnya. Namun, hari ini terasa sempurna karena hasil kemenangan akhirnya kami dapatkan. Saya pikir kami sudah memainkan banyak laga dengan sangat baik, meski dalam beberapa di antaranya kami gagal meraih kemenangan.
0: Sementara itu, Groningen kesulitan mengembangkan permainan akibat tekanan tinggi yang diterapkan Ajax sejak awal laga. Tim berjuluk The Green White Army itu sempat mencetak gol melalui Bingel Furwiljonsson, namun dianulir VAR karena offside. Kiper Etienne Fassen juga beberapa kali menggagalkan peluang Ajax, sehingga kekalahan Groningen tidak semakin besar. Usai pertandingan, pelatih Groningen Dirk Kuyt mengakui timnya bermain kurang maksimal, sehingga gagal mengamankan kemenangan.
1: Ini akhir yang kurang memuaskan dari sebuah kompetisi yang sebenarnya berjalan sangat baik bagi kami. Namun, malam ini kami memang tidak tampil cukup baik. Kunci masalahnya ada pada organisasi pertahanan. Kami ingin memberikan tekanan kepada mereka. Untuk itu, pemain harus cukup berani menjaga area pertahanan, mendekati bola, dan berani melakukan tekanan lanjutan. Pada babak pertama, kami melakukan hal itu. Tetapi, memang sangat sulit. Kami juga harus memberi apresiasi kepada Ajax karena mereka melakukannya dengan baik.
0: Dengan hasil ini, Ajax selanjutnya akan menantang FC Utrecht pada partai final untuk memperebutkan satu tiket menuju kompetisi Liga Konferensi musim depan. Sebelumnya, Utrecht berhasil menaklukkan SC Heerenveen 3-2 di Stadion Galgenwaard dini hari tadi. Laga final playoff Liga Konferensi itu dijadwalkan berlangsung pada minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, P3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Belanda kita beralih ke Jerman. Wolfsburg ditahan imbang Paderborn meski dominan di laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Wolfsburg bermain imbang tanpa gol saat jamu Paderborn pada laga putaran pertama babak playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026 saat pertandingan liga paling krusial musim ini di Jerman kembali digelar. Tim tamu justru bermain pasif bertanding di kandang Wolfsburg Volkswagen Arena dini hari tadi. Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Sticker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan, ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
1: Kami bertahan dengan segala tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa. Dan tentu saja, seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya, tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain, dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun, kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapi pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang. Tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Feras Fonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya ada negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bantoni, powering through Kempes, Collier for Kaden, and it's gone in! Kempes will take the...
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara. Pelatih Nova Arianto menuturkan hanya tinggal 1 pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Yang jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik tadi.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua bulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mbak Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi 1 poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Nabire siang ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat siang mendengar mana saja Anda berada, senang sekali Pro Dangdut. Dangdut adalah kita kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda siang ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Hari Jumat ya hari ini. Oke pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya. Apa kabar? Harapan saya dalam keadaan baik, sehat, sehat walafiat ya, sehat jiwa dan raga pastinya. Dan juga selamat berapa saja, selamat beraktivitas untuk Anda semua di hari ini. Cuaca di luar sana by the way, di seputaran Jalan Merdeka ini cerah. Apakah di tempat Anda juga cerah? Harapan saya Anda dan lokasi Anda, di tempat tinggal Anda juga itu cerah dan baik semuanya ya. Oke pendengar, selain Anda yang ada di seputaran Kota Nabire, saya undang Anda juga untuk ikut bergabung. Saya menyapa Anda yang ada di luar Kota Nabire, selamat siang semuanya. Apa kabar? Baik-baik semua di sana, di kota Anda masing-masing pastinya ya. Oke pendengar, silakan seperti biasa di line telepon kami 0984-22074, juga melalui WhatsApp kami di 081354-94419, juga bisa melalui live TikTok RRI Nabire. Jangan lupa kalau mampir ya di TikTok kita, boleh di tap-tap layarnya, asik. Oke silakan mendengar yang mau ikut bergabung, waktu kita sampai jam 3 sore. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Dwi.
0: Iya, Mama Bagus. Selamat siang.
1: Siang kembali.
0: Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak. Cuacanya cerah merona.
0: Cerah merona. Oke, langsung saja silakan Mama Bagus.
1: Kak Dwi, saya mau request lagu Didi Kempot, judulnya. Oh, bukan Didi Kempot yang anu, Ayu Ting Ting.
0: Ayu Ting Ting.
1: Minyak Wangi.
0: Oh, Minyak Wangi.
1: Okay. Salamnya buat Kak Dwi, selamat bertugas, sehat selalu, panjang umur, gambar rezekinya Tuhan selalu. Terus aku salam yang jauh dulu, di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teh Ria, di Jogja ada Bapak Mansar Geri, di Jambi ada Teh Jamila, Teh Amel, Abang Nasrun, Abang Yusuf, Abang Andi, semua ucapannya selamat siang.
0: Oke.
1: Berjalan lagi di Banjarmasin sana ada Abang Junaidi, Abang Mahmud, di Tapanuli ada Abang Ruhut, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Nona Vika sama Bunda El, ucapannya selamat siang juga. Terus di Timika sana ada Putra Putri Komoro, di Napire ada Mbak Lia, Mbak Lastri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mbak Piti sama Mbaknya, Bunda Puja, Putra Bunda Novel, Putri Kacang, ucapannya juga selamat siang. Bapak dan Mama Teke, Mbak Li, Mama Teke, terus buat Senja, Pak Dede dan Budi Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, Madiren, ucapannya juga selamat siang. Terus buat Bung Akudiomi, Paman Yoteni, Putra Oseng, Putra Putri Mungin Sidit, Iso Sambi, Putri Koridor Masumarum, Brawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Iyo, Mama dan Bapak Rahel juga ucapannya selamat siang. Putra Putri Leo Sembilan, Putra Putri Intan, Putra Ronggaiwa, Putra Wanggeri, terus buat Putra apa ya yang di SP1 itu, pokoknya semua ucapannya selamat siang. Di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Mukiri, Mama Mauri, Mama Ikram juga di Topo sana, Mama Lani di Arui, Burusi Superiorit, Mama Vero di Biak juga ucapannya selamat siang. Mendengarku berhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang, selamat surapat saja, jangan lupa santap siangnya. Buat keduinya, terima kasih. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu, terima kasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Ada Mama Bagus, sudah ikut bergabung, terima kasih. Lagunya ditunggu, nanti saya hadirkan ya. Judulnya Minyak Wangi. dari Ayu Ting Ting. Oke, pendengar silakan untuk yang mau ikut bergabung, boleh saya sapa juga ini di TikTok ada namanya Yo Bro Asik. Nama akunnya asik sekali ya. Katanya bilangnya semangat kakak, semangat juga, terima kasih. Mau request lagu boleh ya, tap-tap layarnya, jangan lupa Agnes, halo. Oke, yang lain lagi pendengar saya sapa Anda ya, kali ini lewat WhatsApp RRI, halo, selamat siang. Iya, halo, selamat siang. Siapa di mana?
2: Ini dengan Putra Meno SP2 Madura Barat.
0: Oke. Selamat siang Putra Meno. Langsung saja mau request lagu dangdut apa ini?
2: Oh iya, Makan Sepiring Kita Berdua, Ida Laila.
0: Oke, Ida Laila, siap. Iya. Untuk siapa ini lagunya? Mau salam-salam buat siapa?
2: Ya, pertama-tama tadi pembuka pintu Mama Bagus Senggolannya, terima kasih, selamat siang. Terus Mama Suwo di belakang Polsek Nabarua, selamat siang juga. Kemudian Pali Arema SPC, selamat siang. Abu Windesi, selamat siang Batas Kota Bang Cibur. Kemudian putra-putri Kamoro di Timika. Pada saat siang pukul ujung pukul yang Monik, pada saat siang hari ini semuanya selamat siang dan selamat berapa saja. Mereka tuli selamat siang.
0: Selamat siang juga. Oh. Itu saja. Ya.
2: Itu saja.
0: Terima kasih juga. Selamat siang ya. Iya, pendengar dari Putra Meno di Nabire Barat. Request lagunya Sepiring Berdua dari Ida Laila. Kalau saya satu dua piring sendiri. Gak bisa makan sepiring berdua, tidak bisa ya. Iya, jadi harus dua piring sendiri. Halo, selamat siang. Siapa di mana? Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dangdut adalah kita. Selamat siang, Bang Luhut. Apa kabar?
3: Puji Tuhan, kabar sehat. Cuaca cerah, angin kencang.
0: Wih, cuaca cerah, angin kencang ya. Sepaket tuh. Oke, silakan Bang Luhut mau request lagu apa atau mau salam-salam dulu boleh?
3: Aku mendengar lagu ini, yang Suryanto Siregar.
0: Lagu apa?
3: Suryanto Siregar. Judulnya pura-pura nggak tahu.
0: Oke, pura-pura tidak tahu.
3: Iya, dari Suryanto Siregar ya.
0: Oke, siap.
3: Salamnya pertama buat Mbak Dwi, senang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senjer Yanti Nabire, Senjer semangat selalu di tanah. Terus ada juga Mama Ina, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Novel, Bang Putra Kamoro, Bang Rosa Mudi, Bunda El, Nona Pika, ada juga Pak Ginedi, ada juga Tete Bunda di Bogor, Pak Yoman di Buleleng Bali, sama Lai Ari Kaniper, sama Lai Ferdinand Silalahi. Terus buat semua-semuanya saja lah yang masih dan nanti yang sudah ikutan dalam kompak semua di darah. Iya, gimana? Ada lagunya kan?
0: Ada.
3: Oke,
0: itu saja Bang Luhut.
3: Iya, itu saja.
0: Oke, baik.
3: Yang dangdut adalah kita, terima kasih.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih. Hora.

0: Terima kasih sudah ikut bergabung, lagunya ditunggu saya hadirkan ya. Oke, pendengar saya sapa kembali. Halo, selamat siang. Dengan siapa?
1: Halo, dimana? Selamat siang kakak cantik.
0: Iya, selamat siang juga. Ini putra tunggal kah?
1: Betul.
0: Oke, putra tunggal langsung ya, saja.
1: Ya, salam-salam dulu ya. Ada mama bagus. Yang saya singgol bener, terang-terang biar gak jatuh. Buat putra Arema, Pak De Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Teguh, Birin, Mama Sipa, selamat siang dan selamat istirahat. Yang dilegai Mas Waro, Ibu Jaman, Mbak Hono, Pak Sudar juga selamat siang. Dan tidak lupa Karnikayawati NB Nabiri yang bertugas sama tugas sama istirahat sama. Buat untuk anak-anak lanang ini, bukan air, terima kasih. Lagunya Sik Asik Jaya Ayu Ting Ting.
0: Sik Asik Ayu Ting Ting ya?
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Oke, terima kasih. Okay. Sampai ujung acara.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Putra Tunggal di Legari, terima kasih. Kayaknya lagi senang ya. Lagi semangat gitu suaranya ya, beda dari kemarin. Salam sehat ya, Putra Tunggal. Sik Asik, iya, biar asik semua kita ya siang hari ini dari Ayu Ting Ting. Ditunggu lagunya nanti saya hadirkan. Halo, selamat siang. Siapa di mana, Pro Dangdut?
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Damar Wulan kah atau siapa?
2: Betul.
0: Betul. Oke, silakan Damar Wulan.
2: Lagunya Secangkir Kopi.
0: Secangkir
2: Johnny
0: Kopi.
2: Johnny Iskandar.
0: Oke.
2: Johnny Iskandar.
0: Yang dari Johnny Iskandar ya. Oke, baik. Ya. Untuk siapa ini lagunya?
2: Untuk Mama Bagus, Mama Ayu. Cynthia, Mama Siva, Mama Teguh, Mama Ina, Bunga di Gimulyo, selamat siang semuanya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oke, terima kasih. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih. Selamat siang.

0: Oke, dari Damar Wulan, terima kasih lagunya Secangkir Kopi dari Joni Iskandar. Ditunggu saya hadirkan. Yang mau gabung, yang mau request lagu lewat TikTok RRI Nabire, boleh-boleh saja, langsung saja silakan. Mau request lagu apa ya? Yang pasti kita spesial lagu-lagu dangdut karena dalam program acara Pro Dangdut. Halo, selamat siang, siapa di mana?
1: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Mbak Dwi.
0: Iya, selamat siang Senja. Gimana kabarnya?
1: Iya, alhamdulillah baik, Mbak.
0: Sehat, ya.
1: Demikian juga ya, Mbak Dwi.
0: Iya, betul.
1: Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tak kurang suatu apapun.
0: Okay.
1: Buat semua angkasawan-angkasawatinya sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan Tuhan tentunya.
0: Iya, langsung saja Senja. Lagu apa? Mau salam-salam untuk siapa?
1: Langsung saja lagunya dari Ajeng Febria.
0: Ajeng, apa judulnya?
1: Yang berjudul Masa Lalu.
0: Masa Lalu, oke deh.
1: Iya,
0: salam-salamnya.
1: Dari Ajeng ya, Mbak?
0: Iya.
1: Iya, salamnya buat semua. Dari pembuka pintu Mama Bagus sampai barusan lewat. Tanpa terkecuali dah. Iya, salam pemberkas selalu dari Senja. Salam sehat buat semuanya pokoknya. Oke, lagunya ditunggu Santi.
0: Oke.
1: RRI saya di udara. Makasih.
0: Terima kasih kembali, selamat siang. Dari Senja. Terima kasih Senja, lagunya dari Ajeng Febria. Ini yang lagi-lagi viral ya. Maksudnya lagi-lagi booming ya sekarang si Ajeng Febria ini. Lagunya judulnya, requestannya Senja, judulnya Masa Lalu. Oke, ditunggu saya hadirkan ya. Silakan pendengar, untuk Anda yang mau ikut bergabung, yang di TikTok juga, selamat siang semuanya. Yang mau request lagu boleh ya, silakan saja. Oke, pendengar yang lain lagi, untuk Anda semuanya yang mau ikut bergabung, ini masih banyak yang belum ikut bergabung ya. 3 atau 4 penelpon lagi boleh, 4 penelpon lagi boleh di 0984-22074. Juga di WhatsApp 0813-5494-419. Yang di luar kota Nabire juga bisa ikut bergabung ya. Yang di Jambi, Manado, Surabaya, mana lagi itu, Bogor, mana lagi itu, banyak sekali, Timika. Oke, dimana saja yang mau ikut bergabung boleh, silakan ya. Saya sapa kembali untuk yang mau ikut bergabung siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang. Selamat siang, Pak Putri yang cantik.
0: Betul, selamat siang.
2: Amo.
0: Betul. Langsung
2: nanti
0: saja.
2: Amo datang baru bilang begini. Amo ini Joy.
0: Oke, oke, oke.
2: 1 September toh.
0: Iya, siap.
2: Nih. Kakak Joy, Amo minta lagunya Tentulang Langka.
0: Lagu apa?
2: Tentulang Langka buat Mama Corisano yang ada di meja.
0: Oh, oke.
2: Yo, Amo mau salam buat Senja yang tadi. Damalula, Akodiomi, Putra Putri Komoro, Kakak Awi yang ditali masuk, Kakak Anau. Selamat siang saja.
0: Oke.
2: Okay. Yo, buat pamannya Tendi Kalit Bobo, Putra Lewat 9. Salam lagi. Salam lagi buat Padi Arema, Dire.
0: Okay.
2: Itu lagi. Nih, Amo mau tertawa tapi ada dong di meja ini yang sakit tawa. Ya.
0: Untuk siapa lagi Amo?
2: Salam dan Mama Korsano yang ada di depan.
0: Oh, oke.
2: Ya, buat semua ini yang di sini, yang di rumah. Ya, salam dan Bapak Samberi, Mama Samberi, Tete dan Nenek di YPK, Ketawang di Batas Kota. Ya,
0: okay.
2: Mama Ayu dan Mama Ina di Toko 3.
0: Supaya
2: dunia masuk. Ya, buat Mama Ika, Mama Kiri, Mama Ahri. Buat semua saja. Yang ganteng-ganteng yang di RRI. Yang di Wadio.
0: Oke.
2: Okay. Kakak Yance, Korwa.
0: Oke, okay, siap.
2: Ya, salam babak Kakak Manu yang di RRI itu. Kakak Rita. Semua mega, semua yang diri ganteng.
0: Oke,
2: itu saja.
0: Baik.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Namo, terima kasih. Selamat siang, sudah ikut bergabung yang lagi duduk-duduk di para-para kafe. Mama Korisano semuanya, selamat siang saja ya. Yang sedang dengar RRI Pro Dangdut, selamat siang semuanya. Oke, di belakang Amo saya sapa kembali. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana?
3: Siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Nasrun, apa kabar? Gimana
3: kabar
0: di sana?
3: Baik. Sehat, sehat ya. Kita.
0: Oke. Siap, Pak Nasrun. Oke, langsung saja. Mari kasih lagu apa? Masalah-masalah
3: Wakuncar. Kemudian balik.
0: Oh, Wakuncar nih. Pak Nasrun punya pacar lagi apa gimana?
3: Cari pacar, siapa tahu dapat jodoh di mana?
0: Di mana?
3: Bire.
0: Nah, Bire. Oke. Untuk siapa Wakuncar nih ini?
3: Pertama-tama bagi kita juga setelah yang semua telah berumah hanya sama kami orang tua kadang sama ayu atau kamu lah nama nopi lama teku ada ide di Jakarta oh ada Pak Alex ada Iwan Bung Iwan ada malah nih sama Kepi yang masih sudah Pak Ida juga di syuting ada Pak Christian ya ada Pak Junaidi ada Pak Ramadan. Semuanya sampai kecuali kembali. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Nasrun. Selamat siang. Sehat-sehat di sana ya, luar biasa. Oke, baik pendengar, silakan lagi yang mau ikut bergabung dua penelpon lagi boleh atau yang lagi di TikTok juga boleh ikut bergabung. Silakan saja siang hari ini masih dalam program acara Pro Dangdut.

0: Oke, baik pendengar, silakan untuk yang mau ikut bergabung siang ini masih dalam program acara Pro Dangdut. Kami masih tunggu partisipasi dari Anda, mungkin dua menelpon lagi. Atau mungkin yang di TikTok boleh request lagu, silakan diketik di kolom komentar ya. Kira-kira mau request lagu apa, yang pasti lagu-lagu dangdut ya. Oke pendengar, saya langsung sajalah hadirkan dulu lagu yang sudah di request. Apakah masih ada? Ada ternyata ya. Saya sapa dulu nih. Halo, selamat siang. Dengan siapa di mana Pro Dangdut?
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan Mama Ayu, Mbak Mega.
0: Oh iya, Mbak, Mama Ayu salah, bukan Mbak Mega ini.
1: Babi.
0: Iya, Mbak Mega lah yang lagi cuti.
1: Oh, abis okay. Suaranya mirip-mirip,
0: iya,
1: banget
0: deh. Betul,
1: ya.
0: Kita mirip. Sebadan-badannya juga mirip gitu. Oke, okay, Mama Ayu silakan.
1: Iya, Mega, buat Mbak Meganya selamat bertugas selalu.
0: Mbak Dwi, bukan Mbak Mega loh.
1: Betulnya RRI.
0: Mbak Dwi. Oh,
1: iya. Mbak Dwi ya, Mbak Dwi.
0: Nanti saya udah putarkan lagunya nih.
1: Oke, iya. Mbak Dewi ya, selamat bertugas dan selalu. Buat kru-krunya RRI juga semuanya, selamat bertugas dan selalu.
0: Amin.
1: Buat pemerhati semuanya, buat yang udah masuk, mungkin udah single Mama Ayu ya. Soalnya Mama Ayu barusan gabung ini.
0: Dari
1: Mbak Dewi.
0: Mana? Mengapa
1: tadi ada kegiatan semprot rumput di rumah gitu. Vihara situ, di rumah ibadah gitu.
0: Siap.
1: Terus Mama Ayu minta lagunya ini ya, Mbak Dwi ya.
0: Apa?
1: Mama Ayu minta lagunya tuh panggung pentas kalau nggak salah judulnya ya.
0: Yang nyanyi siapa? Mau yang
1: lagu.
0: Siapa yang nyanyi?
1: Kalau penyanyinya sembarang aja.
0: Oh,
1: yang
0: okay,
1: penting
0: baik.
1: Judulnya
0: panggung pentas
1: Tepatnya
0: ya?
1: Pokoknya buat semuanya. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali, sehat selalu, kompak selalu, banyak rezekinya selalu. Oke. Mbak Dwi, begitu aja. Makasih Mbak Dwi ya.
0: Terima kasih kembali. Iya, Mama Ayu yang cantik, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Lagunya ditunggu saya hadirkan ya. Oke, pendengar, saya putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request siang ini pastinya. Sekali lagi untuk Anda semua, selamat siang, selamat beraktivitas, selamat menikmati santap siang Anda. Mungkin yang lagi sedang menikmati santap siang bersama keluarga Anda atau mungkin Anda sendiri. Dan juga pastinya untuk Anda semuanya yang sedang bersibuk-sibuk ria, selamat siang saja untuk semuanya. Semoga terhibur ya dengan lagu-lagu dangdut siang ini.

0: Moge-moge.
1: Aku ning aja goda-godakan lho. Bot-bot ning bayar STP anakku. Ki piye? Wes ya lagune.
0: Yo piye? Lanjut.
1: Wih, randu ini kira saya melok ngomong. Lanjut. Telah lama aku sendiri.
2: Iya, baik mendengar dari Nella Karisma dengan Konco Turuh sudah membawa kita di akhir acara Pro Dangdut hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung, Mama Bagus, Putra Minu, Bang Luhut, Putra Tunggal, Damar Wulan, Senja, Amul, Pak Nasrun, Mama Ayu, ya semuanya juga yang sudah ikut gabung di TikTok. Selamat, terima kasih sudah ikut bergabung siang ini. Oke, baiklah saya akhiri untuk Pro Dangdut dan kita akan jumpa lagi besok pukul 13.30 waktu Indonesia Timur. Dan selanjutnya musik informasi akan kami hadirkan hingga pukul 6, nanti akan ada Warta Berita Daerah Nabire sore ini.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nabire sore ini.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda warta berita daerah Nabire sore ini.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Inovasi mesin cuci ompreng di SPPG 003 Siliwini mempermudah kerja relawan.
3: Inovasi ini kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam.
2: Baperida Kabupaten Mimika menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan PT Freeport Indonesia.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Jumat 22 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Kita mulai dengan berita yang pertama. Pendengar, berangkat dari keprihatinan terhadap tingginya penggunaan air dan lamanya proses pencucian ompreng di dapur SPPG 003 Siriwini, seorang mitra SPPG di Nabire berhasil menciptakan mesin pencuci ompreng sederhana yang kini membantu mempercepat pekerjaan relawan sekaligus menghemat ribuan liter air setiap hari. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
2: Berawal dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ompreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma, selaku mitra SPPG 003 Siriwini, akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ompreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan, sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ompreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolme air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ompreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya sekitar 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ompreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
3: Kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan inovasi yang saya inginkan? Dia bilang seperti apa? Sudah, Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh, bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan dan hasilnya seperti yang tadi kita bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ompreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam ya. Ya, 12 jam lah kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya sudah inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian-sekian ompreng, kita habiskan waktu sekarang itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci ompreng secara manual menggunakan spons, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
2: Sementara itu relawan divisi ompreng SPPG Siriwini, Ani Cekarubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
4: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu melelahkan. Jadi bisa dari jam 1, kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12 malam. Itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran atau kasih kering itu saja ya. Tapi begitu kita tiga hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam, ya 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
2: Haja Siti Salma berharap, inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Siriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arnold Saudila melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia. Ya, pendengar, kami ulangi informasi berikutnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia sekaligus menyamakan persepsi dan langkah koordinasi antar stakeholder terkait. Kegiatan berlangsung di kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Mimika, Kamis 21 Mei 2026. Rapat tersebut dihadiri staf ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Petrus Pali Ambaa, STMT, mewakili Bupati Mimika Johannes Retop, Sekretaris Bapenda Mimika Darius Sabon Rain, Manajemen PT Freeport Indonesia, Akademisi Gabungan Unisba dan ITB, Perusda, Dinas Perizinan MPTSP hingga Dinas PUPR. Informasi selengkapnya disampaikan Veronica Sandra dari Mimika.
5: Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Petrus Pali Abah, ditegaskan bahwa pengelolaan tailing merupakan isu strategis yang tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, namun juga menyangkut aspek ekonomi, sosial, tata ruang, dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Mimika memandang tailing tidak semata sebagai sisa hasil pertambangan, tetapi juga memiliki potensi sumber daya yang dapat dikembangkan melalui pendekatan inovasi, teknologi, dan kolaborasi multi pihak.
6: Oleh karena

0: Mentara itu, Sekretaris Bapeda Mimika Darius Sabun Rain menjelaskan rapat telah mengerucut pada satu titik lokasi Stockville atau tempat penumpangan tiling sementara yang berada di area D1 dan masih berada dalam wilayah PT Freeport Indonesia.
1: Ke tenaga ahli meminta kita untuk menentukan satu lokasi. Nah, satu lokasi ini sebagai tempat penampungan, ya itu istilahnya stockpile itu. Well, nanti mereka bikin kajian lebih lanjut terkait dengan apa kesesuaian dengan RT/RW, kemudian dari sisi kelayakan teknis, kelayakan ekonominya, lingkungannya, dan lain sebagainya. Jadi tadi kami sudah mengerucut ke satu titik ke stockpile tadi di apa D1 ya. Nah, D1 ini di peta tadi saat tidak, pokoknya di wilayah Freeport ya, dia masih dalam area Freeport.
0: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap review master plan pemanfaatan tailing PT Freeport Indonesia dapat menghasilkan dokumen yang komprehensif.

0: 2026. Dalam wisuda tersebut, para lulusan didorong menjadi tenaga kesehatan yang mampu menjawab tantangan persoalan gizi dan stunting di Papua Tengah. Nur Febriana melaporkan selengkapnya.
1: Wisuda program studi Sarjana Gizi Stikes Persada Nabire berlangsung hikmat di Auditorium LPP RI Nabire Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan ini dihadiri unsur pemerintah daerah, akademisi, tenaga kesehatan, hingga orang tua wisudawan dan wisudawati. Momentum wisuda tidak hanya menjadi penanda kelulusan mahasiswa, namun juga harapan lahirnya tenaga kesehatan baru yang siap menjawab berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Papua Tengah, mulai dari stunting, gizi buruk, hingga keterbatasan pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah, Dr. Agus mengatakan, Papua Tengah masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan kesehatan, sehingga lulusan Sarjana Gizi diharapkan memiliki semangat pengabdian bagi masyarakat di daerah terpencil.
2: Kehadiran Sarjana Gizi memiliki arti yang sangat strategis. Saya berharap para lulusan tidak hanya mengejar pekerjaan di kota-kota besar, tetapi juga memiliki semangat pengabdian untuk hadir di tengah masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil, kampung-kampung, dan juga daerah pegunungan yang masih sangat membutuhkan tenaga kesehatan. Bangunlah pengabdian dengan hati, jadilah tenaga kesehatan yang bukan hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki empati, integritas, dan juga semangat pelayanan.
1: Pemerintah Provinsi Papua Tengah juga menilai pembangunan sumber daya manusia di bidang kesehatan menjadi salah satu fondasi penting untuk mewujudkan Papua Tengah yang maju dan berdaya saing. Sementara itu, Ketua Yayasan Pendidikan Persada Nabire, Adi Hilardi, mengungkapkan, Stikes Persada Nabire hadir tidak hanya untuk mencetak lulusan, tetapi juga menjawab kebutuhan nyata masyarakat Papua Tengah melalui pendidikan kesehatan yang berorientasi pengabdian.
3: Kita menyadari bersama bahwa pembangunan kesehatan di daerah kita masih menghadapi banyak tantangan. Masih ada persoalan gizi masyarakat, stunting, akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan, hingga penguatan tata kelola pelayanan kesehatan yang harus terus dibenahi. Sebagai institusi pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan yang tumbuh dan berkembang di tanah Papua, Stikes Persada Nabire tidak hanya hadir untuk mencetak lulusan, tetapi hadir untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat di Papua Tengah ini.
1: Selain program studi S1 Gizi, Stikes Persada Nabire juga memiliki program studi S1 Administrasi Kesehatan dan S1 Kesehatan Lingkungan yang dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan kesehatan daerah. Nur Febriana melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program A1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya meminta aparatur sipil negara atau ASN di daerah tersebut agar menerapkan kedisiplinan dan kehadiran langsung di Intan Jaya untuk dapat meningkatkan perekonomian Intan Jaya. Hal itu disampaikan untuk menumbuhkan loyalitas dan integritas ASN dalam menjalankan tugas di Intan Jaya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir Mirip SPD MSI meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan serta kehadiran dalam menjalankan tugas di wilayah Intan Jaya. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam arahannya, Sekda Asir Mirip menekankan bahwa keberadaan ASN di tempat tugas bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan secara langsung. Kehadiran dan kinerja ASN diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih hidup di Intan Jaya. Lebih jauh dijelaskan, peningkatan disiplin dan loyalitas ASN perlu dibangun melalui komitmen bersama, integritas, serta semangat melayani. ASN diminta untuk menunjukkan etos kerja yang baik, hadir secara aktif, dan melaksanakan tugas secara profesional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas dan integritas merupakan fondasi utama dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dengan ASN yang disiplin dan hadir secara konsisten di Intan Jaya, pemerintah daerah optimis pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Intan Jaya.
6: Kami menampil harus loyal terhadap tugas mereka, bukan loyal kepada sekda atau loyal kepada siapa pun, tidak, loyal kepada aturan.

0: Para ASN ini,
1: ya tahu selamanya dididik seperti apa, tetapi yang jelas mereka dibina, dididik, ditenangkan disiplin bagus, tapi begitu kembali ke tempat tugas itu mereka kadang-kadang yang melawan juga dengan, ya, dengan bupati, lawan dengan satu bupati, dengan sekda, apalagi dengan pimpinan operasi mereka masing-masing. Lalu tidak hadir juga, tidak pernah, ada yang tidak naik juga seperti itu. Jadi kami berharap mereka digiling di sini, dibekali, disiplin, terutama mereka harus berbaris itu lalu dilatih, karena itu kan tanamkan harga pun sebenarnya selesai diharapkan mereka naik itu paling tidak mereka bertugas ke atas karena ada pegawai juga yang kita ikuti juga ya artinya diterima di Nabire waktu lalu terima Nabire peraturan Nabire orang itu tidak pernah naik ke atas juga ada seperti juga ada juga yang seperti itu ya mereka paling tidak itu mereka naik bertugas karena mereka punya kebun sebab tempat mereka kebun mereka itu di Intan Jaya kerja dulu baru makan.
2: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap komitmen tersebut dapat menjadi budaya kerja yang terus dibangun sehingga ASN mampu menjadi penggerak pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Pembina Pramuka di Satuan Pendidikan di Nabire tegaskan untuk segera mengaktifkan gugus depan serta mengurus kartu anggota para peserta Pramuka. Robby Vanindi melaporkan.
4: Seluruh pengurus gerakan pramuka di Kabupaten Nabire diajak untuk dapat merevitalisasi atau mengaktifkan kembali gugus depan GUDEP pramuka di setiap sekolah. Hal ini merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk memberdayakan dan memfungsikan kembali pangkalan pramuka. Sekretaris Kuartir Cabang Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Nabire, Cepi Karabui, dalam keterangannya kepada RRI menjelaskan bahwa tujuan dari pengaktifan GUDEP agar lebih mandiri, aktif, dan relevan dengan perkembangan zaman melalui peningkatan kualitas membina, pembaharuan metode latihan, serta tata kelola administrasi yang lebih modern. Dorongan untuk kembali mengaktifkan latihan rutin di gugus depan, lanjut kata Cepi Karabui, merupakan langkah krusial dalam memperkuat pendidikan karakter generasi muda. Gugus depan adalah ujung tombak gerakan pramuka yang berwenang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan secara terstruktur. Menurutnya saat ini banyak masalah yang dihadapi generasi muda saat ini, seperti kenakalan remaja yang semakin meningkat, penggunaan obat terlarang termasuk rasa kebangsaan yang semakin berkurang, serta rusaknya karakter generasi muda. Agar tidak semakin parah, maka gugus depan harus diaktifkan kembali di sekolah-sekolah.
5: Kedepan kami berharap pembinaan di gugus depan lebih ditingkatkan lagi kepada teman-teman pembina, teman-teman pengurus kuartir cabang, kuartir ranting yang kita sebut sebagai andalan cabang, andalan ranting dapat berkreasi melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, edukatif yang menarik sehingga peserta didik itu tidak bosan dalam mengikuti pelatihan di gugus-gugus depan. Peserta didik itu selama ini mereka cuma tahu bahwa mereka hanya berlatih pramuka, mereka bisa dapat materi teknik-teknik kepramukaan. Di pramuka kita tidak hanya belajar tentang teknik kepramukaan seperti tali, mapur, sandi, dan lain-lain, tetapi juga ada hal-hal penting lain di luar itu yang bisa dibungkus sebagai pendidikan bagi peserta didik.
4: Pada kesempatan itu, ia pun minta para kepala sekolah selaku ketua majelis pembimbing gugus depan, Mabigus, diharapkan memberikan dukungan moral, moral, dan material untuk keberlangsungan aktivitas latihan. Dengan aktifnya kembali gugus depan, gerakan pramuka dapat terus berperan dalam membentuk generasi muda yang patriotik, berkarakter, dan taat hukum. Robby Vanindi melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk ikuti informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
6: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 22 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung 7 kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar mengakhiri warta, ya kami ulangi, demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali topik berita aktual sore ini, di antaranya inovasi mesin cuci ompreng di SPPG 003 Sriwini permudah kerja relawan. Baperida Kabupaten Mimika menggelar rapat tindak lanjut penyusunan dokumen pengelolaan tailing PT Freeport Indonesia. Demikian warta berita sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Metro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
2: Nabire sore ini.

0: Ya, pendengar masih bersama kami di Persatuan Arena Bire, kanal informasi dan inspirasi. Kami informasikan untuk Anda bahwa kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan. Selanjutnya rangkaian lagu-lagu religi islami akan kami hadirkan hingga kita nantikan bersama tarhim dan azan maghrib untuk daerah kota Nabire dan sekitarnya. Untuk hari ini waktu Nabire, azan maghrib akan terjatuh pukul 17.53 menit waktu Indonesia Timur. Ya, sekali lagi untuk Anda semuanya umat muslim dan muslimat, selamat sore ya, dan selamat menantikan waktu untuk ibadah atau sholat maghrib ya. Ya, sholat maghrib hari ini, dan sekali lagi untuk Anda semuanya, selamat mempersiapkan hati dan diri Anda. Tetap bersama-sama dengan kami, pendengar.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.

Ya baik pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Dan kami hadirkan di ruang dengar Anda Tarhim dan Azan Maghrib untuk daerah Kota Nabire dan sekitarnya. Sekaligus saya Dwi Masani pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

Gambang camar adalah salah satu alat musik tradisional Kepulauan Riau. Alat musik ini terbuat dari kayu dan logam. Gambang camar termasuk alat musik silofon yang terdiri dari 6 bilah kayu hitam yang ditempatkan pada rak bersayap. Gambang camar dimainkan saat peringatan Hari Besar Islam dan acara hiburan sehari-hari.

pernahkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Tuhan, andai masih ku gagal untuk meneruskan perjalanan kehidupanku, teruslah membantuku. Sesungguhnya aku ingin selamat di dalam rahmat-Mu.

Saat menyepi di suatu malam di tepi kota, suara petikan kecapi mengalunkan nada kerinduan masa kecil. Rakyat kecil dengan cita-cita kecil di masa itu. Seiring berjalannya waktu, musik modern dengan peralatan elektrik menyeruak bagai predator yang mematikan, memangsa kesenian tradisional kita, termasuk kesenian kecapi yang semakin menyepi di tepi pedalaman. Sosok tua renta, jemarinya yang telah mengkerut tak henti memetik dawai kecapi, mengalunkan syair-syair jenaka dengan balutan kisah asmara. Akankah si tua renta itu mampu meregenerasi kepiawaiannya bermain kecapi, mengusir sunyi dan sepi?

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saatnya jarum jam di pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur. Kita coba dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani Anda saat ini. Sementara kita pukul 18.34 menit ya tentunya. Apa kabar? Kami harap kita semua hari dalam keadaan baik, dalam dengan Tuhan Maha Kuasa dan tidak kekurangan apapun. Dan juga untuk yang pendengar, Nabire malam ini untuk edisi siaran hari Jumat ya tentunya, untuk tanggal 22 Mei di tahun 2026, bersama Sofala Melwan, Bung Sugiono di pemancar radio dan juga Bung Ferdinand, ya, operator MCR yang menemani Anda hingga pukul 24 atau hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur.

Pendengar, semangat Hari Kebangkitan Nasional terasa kuat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke. Sekolah itu menjadi harapan baru bagi anak-anak putus sekolah di Papua Selatan. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke, Budi Sutomo, mengatakan peringatan Hari Kitas diisi dengan upacara dan juga pembelajaran. Tema Kebangkitan Nasional dinilai sesuai dengan kondisi siswa Sekolah Rakyat. Sekolah Rakyat hadir memberi kesempatan belajar bagi anak-anak yang sebelumnya sulit memperoleh pendidikan layak. Banyak siswa masih membutuhkan penguatan literasi dasar saat memasuki sekolah. Program Sekolah Rakyat juga memberi ruang bagi anak-anak memiliki mimpi besar untuk masa depan mereka. Pemerintah diharapkan mendukung keberlanjutan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Selain pendidikan, sekolah menghadapi tantangan sosial di tengah isu penolakan program strategis nasional di Merauke. Kekhawatiran muncul apabila masyarakat ikut menolak keberadaan sekolah rakyat di wilayah kampung. Harapan terbesar sekolah ialah lahirnya generasi kampung yang berhasil melanjutkan pendidikan tinggi. Anak-anak itu diharapkan kembali membangun daerah dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan program sekolah rakyat menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar Indonesia. Program pendidikan gratis ini hadir di berbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Sebanyak 166 titik sekolah rakyat rintisan telah menjalankan kegiatan belajar sejak pertengahan 2025. Lokasi sekolah tersebar di Papua, NTT, Sulawesi Utara, Natuna hingga Kepulauan Anambas.

0: Tahukah Anda? Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacet ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
1: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
0: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
1: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
0: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
1: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi, kan?
2: Beberapa teman yang baru saja menemani Anda mendengar saat ini, mata kita pukul 18.49 waktu Indonesia Timur. Selamat malam juga untuk Anda mendengar saat ini yang baru saja bersama Pro 1 RRI Nabire, dan juga untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi ya tentunya.

Pendengar, para asosiasi meminta ada transparansi dari badan usaha milik negara BUMN khusus ekspor bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia DSI. Permintaan itu disampaikan oleh asosiasi dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah. Adapun asosiasi tersebut seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia, selanjutnya Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo, Asosiasi Sawit dan Pengusaha Batubara. Kendati demikian, Menteri Erlangga memastikan para asosiasi mendukung pembentukan badan khusus ekspor tersebut. Para asosiasi siap melaksanakan berbagai regulasi terkait DSI. Ya, ditanya mengenai persiapan operasional DSI termasuk kantor, Erlangga tidak menjelaskan dengan detail. Saat awak media meminta penegasan mengenai lokasi kantor DSI. Sebelumnya pemerintah membentuk badan khusus yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia yang mengelola ekspor komoditas strategis nasional. Adapun pemberlakuan pengelolaan ekspor komoditas sumber daya alam SDA strategis melalui BUMN dimulai 1 Juni 2026. Pada tahap awal kebijakan tersebut mencakup komoditas minyak kelapa sawit mentah, batu bara serta paduan besi. PT DSI dipimpin oleh Luke Thomas Mahoney.

pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Saudara, pukul 19 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 untuk hari ini, Jumat 22 Mei 2026, bersama saya, Tanti Situmorang, inilah Warta Berita Gema Papua selengkapnya.

0: Kabupaten Jayawijaya kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi di Distrik Walela Gamadan. Maima, laporan selengkapnya Ilham Kadiran Dijori dari RRI Wamena.
1: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan kembali menyalurkan bantuan BAMA kepada keluarga korban dan pengungsi dampak konflik antar dua kelompok masyarakat di Kota Wamena. Bantuan berupa beras, mie instan, dan minyak goreng tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Jayawijaya Atinus Murib didampingi sejumlah kepala organisasi perangkat daerah serta kepala distrik. Penyaluran bantuan dilakukan di tiga lokasi yakni Distrik Walela Gama serta dua titik di Kampung Husewa Distrik Maima. Bupati Atinus Murib kepada RRI mengatakan bahwa pemerintah daerah telah bergerak cepat melakukan koordinasi pasca kerusuhan untuk memulihkan kondisi keamanan dan sosial masyarakat di Wamena. Dijelaskan pada 17 hingga 18 Mei 2026, pemerintah bersama aparat keamanan sudah melakukan pemulihan kondisi serta evakuasi warga terdampak termasuk pencarian korban hanyut yang dilakukan selama 5 hari. Selain memberikan bantuan ke Distrik Walela Gama dan Musaimah, pemerintah daerah sebelumnya juga telah berkunjung ke Distrik Piramid, Musatfak, dan Hubikosi untuk menyerahkan bantuan yang sama kepada keluarga korban dan warga pengungsi.
2: Kemudian tanggal 17-18 dalam pemulihan kondisi dan pencarian serta evakuasi berlanjut dengan pencarian korban yang hanyut itu berlanjut selama 5 hari, akan berakhir besok. Selanjutnya kita pemerintah daerah setelah melaksanakan rehabilitasi di kota lalu berkunjung berikan bantuan kepada keluarga-keluarga kita yang korban mulai dari kemarin ke Piramid, Musafak, kemudian Hubikiak, berlanjut dengan hari ini kita datang ke tempat duka di Walela Gama, kemudian di Husewa Maima, berlanjut berikan bantuan kepada keluarga yang berduka, ulangi keluarga yang mengungsi, dan sudah disampaikan tadi karena keadaan sudah pulih, aktivitas sudah berjalan. Sekaligus juga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat Jayawijaya, pemulihan kota sudah terjadi 1 hari setelah Paskah dan aktivitas sudah berjalan pemerintahan normal.
1: Selain bantuan BAMA, Bupati Jayawijaya juga memberikan bantuan dana dan menyempatkan untuk mendengarkan aspirasi yang disampaikan para keluarga korban. Pada kesempatan itu, Bupati juga menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian agar situasi tetap kondusif di wilayah ini. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori melaporkan.
0: Memiliki geografis unik dan rawan bencana alam, BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana. Dari RRI Surui, laporan selengkapnya, Tabina Rumpaidus.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Papua melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi di ruang pertemuan Lagaligo Kampung Ronggaiwa Distrik Urifai Seiwaropen, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti peserta dari berbagai instansi dan TNI Polri terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Waropen. Bupati Kabupaten Waropen Dr. Andus Franciscus Caperius Mote MSI melalui Asisten 2 Sekda Waropen Bidang Administrasi Pembangunan dan Kestra Ben Manuel Ruatakure menyampaikan Kabupaten Waropen merupakan salah satu wilayah di Provinsi Papua yang memiliki kondisi geografis cukup unik dan menantang. Bencana yang sering terjadi di Waropen antara lain banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya sungai, abrasi pantai serta angin kencang yang berdampak pada pemukiman warga. Situasi tersebut menuntut kesiapan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi kondisi darurat bencana.
4: Bisa mengatasi pantai, bencana banjir, kalau tak pantai itu mungkin kita susah untuk prediksi juga. Lama juga kadang-kadang. Tapi sampai pasti bahwa dengan perubahan ini, kalau dulu bencana itu mungkin 6 bulan 1 kali, ini hampir sepanjang jadi harus siap-siap begitu. Kita menyadari bahwa tantangan bencana di tanah Papua termasuk korupsi membutuhkan kesiapan yang tidak hanya bertumbuh pada sarana dan prasarana, tapi kualitas sistem.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Provinsi Papua, Francisca Habeuli STMSI, menuturkan seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan bimbingan teknis dengan baik dan penuh keseriusan. Melalui kegiatan bimbingan teknis ini, diharapkan seluruh peserta dapat menerapkan ilmu dan pengetahuan yang diperoleh demi mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Kabupaten Waropen maupun wilayah Papua secara umum.
5: Bimbingan teknis pasca bencana Provinsi Papua, saya selaku

0: Kegiatan bimbingan teknis pasca bencana provinsi berlangsung selama 3 hari pada tanggal 20 hingga 22 Mei 2026. Dari Kabupaten Sejuta Baka Waropen, Tabina Rumpaidus melaporkan.
1: Loka Pom Merauke dan Dinkes Bovendigul soroti pentingnya pencegahan stunting. Laporan Imam Komarudin dari RRI Bovendigul.
2: Kegiatan bimbingan teknis dan pelatihan keamanan pangan tahun 2026 yang dilaksanakan Loka Pom Merauke menjadi ajang edukasi tentang pencegahan stunting di Kabupaten Bovendigul. Dalam kegiatan itu, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Bovendigul, Peterson Wanggai, menegaskan bahwa stunting merupakan masalah multifaktor yang saling berkaitan. Ia katakan stunting tidak hanya disebabkan oleh satu faktor tunggal, tetapi dipengaruhi faktor langsung dan tidak langsung. Faktor tersebut mulai dari kekurangan gizi, sanitasi buruk, hingga rendahnya edukasi kesehatan di masyarakat. Menurutnya, kurangnya asupan gizi pada ibu hamil masih sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau. Banyak ibu hamil yang hanya konsumsi makanan sederhana seperti ubi atau sayur tanpa tambahan protein dan nutrisi yang cukup. Ia mengatakan petugas kesehatan memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan edukasi pada masyarakat tentang pengolahan makanan bergizi. Sagu misalnya dapat diolah menjadi papeda dengan kuah ikan agar memiliki kandungan gizi yang lebih baik.
3: Stunting menjadi sejak dalam kandungan dan akan dapat saat anak berusia 5 tahun. Jadi Bapak Ibu, kita punya anak-anak lagi supaya rajin datang ke posyandu.
2: Selain itu, ia menyoroti masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk rutin periksakan kehamilan di posyandu. Padahal pemeriksaan rutin penting untuk memantau kondisi janin dan mencegah kekurangan zat besi maupun energi kronis. Peterson menyebut ibu hamil dianjurkan melakukan minimal 6 kali pemeriksaan kehamilan termasuk 1 kali pemeriksaan USG. Dengan pemeriksaan rutin, risiko bayi lahir dengan berat badan rendah maupun stunting dapat ditekan. Ia berharap melalui kegiatan yang dilaksanakan Loka Pom Merauke tersebut, para peserta dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Pencegahan stunting dinilai butuhkan kerjasama seluruh pihak demi ciptakan generasi Papua yang sehat dan berkualitas. Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mendara untuk Indonesia.
1: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 lulusan. Dari RRI Jayapura berikut laporan Arul Firmansyah.
4: Universitas Cendrawasih menggelar wisuda periode kedua tahun 2026 yang diikuti oleh 865 orang lulusan dari berbagai jenjang dan program studi yang berlangsung di auditorium Universitas Cendrawasih. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Cendrawasih, Profesor Oscar Wambro, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh wisudawan, keluarga, dosen, serta tenaga kependidikan yang telah berperan dalam keberhasilan para lulusan dalam menyelesaikan studi mereka. Dikatakan Rektor, wisuda ini bukan akhir dari perjalanan, tetapi awal untuk memasuki tanggung jawab yang lebih besar di tengah masyarakat dan juga dunia kerja. Keberhasilan para wisudawan merupakan hasil perjuangan panjang yang tidak hanya dilakukan oleh para mahasiswa, tetapi juga dukungan doa dan pengorbanan keluarga, serta dedikasi para dosen dan tenaga pendidikan selama proses perkuliahan berlangsung.
5: Tidak hanya kita menyaksikan penyerahan ijazah dan pengukuhan gelar pelantikan, tetapi kita juga menyaksikan buah dari perjuangan dari para wisudawan, di mana juga ini merupakan doa panjang dan perjuangan daripada keluarga dari setiap lulusan di Universitas Cendrawasih ini. Kerja keras dosen juga yang selama ini membimbing, memberi pendidikan dan menuntun para mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studi.

0: pejabat yang lagi bersama-sama pada acara lulusan kita hari ini. Kami menyampaikan penghormatan kepada secara khusus Bapak Wakil Gubernur Provinsi Papua yang mungkin pada kesempatan wisuda ini tidak bisa hadir, dan juga kepada Bapak Wali Kota Jayapura yang hari ini bisa wisuda bersama dengan para wisudawan yang lain, dan ini menunjukkan keberhasilan teladan dari dan proses yang dilakukan oleh Bapak Wali Kota untuk bisa menempuh pendidikan, karena ini tidak mengenal batas usia, jabatan, ruang, atau waktu.
1: Adapun kedua wisudawan dan wisudawati berasal dari 9 fakultas dan 1 program pasca sarjana. Dengan rincian, program pasca sarjana 71 orang lulusan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 230 orang lulusan, Fakultas Hukum 36 orang lulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 73 orang lulusan, Fakultas Ekonomi Bisnis 107 orang lulusan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 32 orang lulusan, Fakultas Teknik 96 orang lulusan, Fakultas Kesehatan Masyarakat 181 orang lulusan, Fakultas Kedokteran 21 orang lulusan, dan Fakultas Ilmu Keolahragaan 17 orang lulusan. Sementara itu, Ketua Senat Universitas Cendrawasih Profesor Agustinus Fatem menegaskan bahwa prosesi wisuda bukanlah akhir dari perjalanan dalam menuntut ilmu, melainkan awal untuk mengimplementasikan pengetahuan tersebut di tengah kehidupan masyarakat. Ketua Senat UNCEN juga mengajak seluruh lulusan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan tersebut untuk memperluas wawasan serta mengabdikan diri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Profesor Agustinus Fatem juga mengingatkan pentingnya menjaga nama baik alma mater, serta terus meningkatkan kapasitas diri melalui pengembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki, sehingga para lulusan bisa memiliki daya saing dan mampu menjawab tantangan pembangunan serta kebutuhan masyarakat di berbagai bidang. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Saudara mitra PPG di Nabire hadirkan mesin pencuci ombreng hasil rakitan mandiri. Laporan Arnold Saudila dari RRI Nabire.
3: Dari aktivitas rutin para relawan mencuci ribuan ombreng setiap hari hingga larut malam, Haja Siti Salma selaku mitra SPPG 003 Sriwini akhirnya menciptakan sebuah inovasi mesin pencuci ombreng untuk proses bilas dan sterilisasi. Kepada awak media, Haja Siti Salma mengatakan sebelumnya proses pencucian dilakukan secara manual menggunakan spons dan ember sehingga membutuhkan waktu sangat lama dan menguras tenaga para relawan yang sebagian besar merupakan perempuan. Ia kemudian mencari referensi melalui internet dan bersama keluarganya mulai merancang alat pencuci ombreng dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di sekitar lingkungan mereka. Awalnya mereka sempat menggunakan kontainer biasa, namun dianggap kurang kuat untuk menampung kolme air yang besar. Setelah melalui berbagai pertimbangan, akhirnya dipilih bahan fiber yang lebih aman dan tahan lama. Hasil inovasi tersebut kini mampu memangkas waktu pencucian ombreng secara signifikan. Jika sebelumnya proses pencucian bisa berlangsung hingga 12 jam, kini seluruh proses dapat diselesaikan hanya 4 jam. Selain menghemat waktu dan tenaga, penggunaan air juga lebih efisien. Sebelumnya kebutuhan air mencapai sekitar 6.000 liter per hari, sementara saat ini proses sterilisasi hanya menggunakan sekitar 100 liter air panas untuk membersihkan ribuan ombreng. Menurut Haja Siti Salma, inovasi tersebut juga bertujuan mengurangi pemborosan air dan menjaga sistem pengolahan limbah atau IPAL agar tidak cepat rusak akibat debit air yang terlalu besar.
4: Ya, kita tiga duduk, kita kolaborasi. Ini saya ada niat mau bikin begini-begini. Kamu bisa bantu tidak untuk ciptakan ini yang saya inginkan? Nah, dia bilang, ya apa sudah. Mak Aji mulai menggambarkan seperti ini caranya. Oh bisa, gampang. Akhirnya diproseslah seperti apa yang Mak Aji inginkan, dan hasilnya seperti yang tadi bisa lihat bersama. Kalau dulunya kita cuci ombreng itu bisa menghabiskan waktu sampai 12-15 jam kita ambil. Tapi sekarang dengan adanya mesin cuci bilas yang saya inovasi ini, kita buat sendiri untuk kita punya SPPG, gunakan itu dengan 2000 sekian ombreng kita habiskan.

0: itu bisa 4 jam. Jadi jauh sekali perbedaannya dibanding kemarin mereka cuci obreng secara manual menggunakan spon, menggunakan ember-ember yang kita bilas ke sana kemari. Jadi bisa lebih cepat.
1: Sementara itu, relawan Divisi Ompreng SPPG Sriwini, Ani C. Karubaba, mengaku kehadiran alat tersebut sangat membantu pekerjaan para relawan. Ia mengatakan sebelumnya proses mencuci, mensterilkan hingga mengeringkan ompreng membutuhkan waktu hingga 11 jam, namun kini pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat diselesaikan, sehingga para relawan merasa lebih semangat bekerja.
2: Cuci bilas ompreng sebelum menggunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, itu sangat membuat kami pulang itu waktunya begitu menyenangkan. Dari bisa dari jam 1, kita gunakan cuci ompreng itu bisa sampai jam 12. Nah, itu sudah selesai cuci ompreng, tapi pembakaran atau kasih kering itu saja ya. Tapi begitu kita 3 hari ini gunakan alat yang dikasih oleh mitra kami, sangat membantu kami. Dari yang tadi 12 jam, 8 jam lebih itu, akhirnya bisa 4 jam kita selesaikan. Cuci bilasnya itu bisa 2 jam, kalau air tidak mati, cepat air ngalirnya itu bagus. Itu semua berjalan dengan baik.
1: Haja Siti Salma berharap inovasi sederhana yang dibuat di dapur SPPG Sriwini ini dapat menjadi inspirasi bagi SPPG lainnya dalam meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu para relawan di lapangan. Arnold Saulila melaporkan.
3: BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman kerjasama layanan perbankan. Laporan selengkapnya Cindy Faidiban dari RRI Serui.
4: PT Bank Rakyat Indonesia BRI Kantor Cabang Serui bersama Pengadilan Negeri Serui resmi menandatangani nota kesepahaman MOU kerjasama layanan perbankan. Kerjasama layanan perbankan penandatanganan berlangsung di Aula Pengadilan Negeri Serui pada Kamis 21 Mei 2026. Pimpinan Cabang BRI Serui BO Maklon Simatupang mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari peningkatan sistem pembayaran digital di lingkungan Pengadilan Negeri Serui, khususnya dalam pelayanan perkara kepada masyarakat.
5: Kita sudah kerjasama antara BRI dengan Mahkamah Agung ya, secara keseluruhan pengadilan di seluruh Indonesia, yaitu sistem pembayaran perkara dan segala urusan yang ada di pengadilan. Ketika itu ada membayar biaya perkara, itu sudah bisa memakai gunakan virtual account dan langsung online dengan pengadilan negeri. Jadi ketika kalau zaman dulu orang masih ketika membayar perkara atau bayar apa yang berhubungan dengan pemasukan negara itu kan diterima tunai di pengadilan. Tapi dengan sekarang sudah digitalisasi, semua itu langsung masuk ke pakai virtual account sehingga langsung masuk ke kas negara. Sebenarnya ada masyarakat mau perkara kan ada namanya biaya pengadilan itu langsung pembayarannya lewat perbankan melalui BRIMO, melalui ATM, atau melalui telepon perbankan atau melalui Briling.
4: Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Serui Dwianto Jati Sumirat SH menyampaikan bahwa penandatanganan MOU tersebut merupakan kerjasama rutin yang dilakukan setiap tahun antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui.
6: MOU antara pihak Pengadilan Negeri Serui dengan PT Bank BRI TBK Persero Serui ini adalah perjanjian yang rutin sudah kita lakukan tiap tahun dan ini adalah pembaruan untuk perjanjian di tahun 2026. Kalau terkait tentang adanya MOU ini adalah pada intinya terkait tentang peningkatan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Serui kepada para pengguna layanan khususnya masyarakat Serui maupun Waropen sebagai wilayah hukum masuk Pengadilan Negeri Serui.
4: Ia berharap kerjasama antara Pengadilan Negeri Serui dan BRI Cabang Serui dapat terus terjalin dengan baik guna mendukung pelayanan yang lebih efektif dan modern kepada masyarakat. Cindy Faidiban melaporkan.
3: APUSE Sport gelar turnamen U13 dukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor. Laporan Tririan dari RRI Biak.
7: Yeah. Apusesport mendukung pengembangan sepak bola usia dini di Kabupaten Biak Numfor dengan menghadirkan turnamen U13 yang berlangsung di Stadion Cendrawasih Biak Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut diikuti 10 sekolah sepak bola atau SSB di Kabupaten Biak Numfor dan Supiori. Anggota DPRK Biak Numfor Daerah Pengangkatan 3 sekaligus manajer tim barisan FC Yaibima M. Sirin mengatakan turnamen ini menjadi momentum penting untuk memberikan ruang bagi generasi muda Biak dalam mengembangkan kati sepak bola. Ia berharap turnamen seperti ini mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait karena dinilai penting dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda di Biak Numfor.
8: Sebagai momentum di mana kita memberikan ruang bagi generasi Biak, terutama usia 13 tahun untuk bisa mengembangkan bakat dan selama ini banyaknya SSB di Biak, dengan adanya turnamen seperti ini menjadi satu forum bagi mereka, satu ruang bagi mereka untuk apa yang telah mereka latihan itu bisa disalurkan di sini. Saya berharap dengan adanya turnamen ini bisa menjadi perhatian serius dari semua pihak, terutama pemerintah daerah dan pihak-pihak terkait untuk melihat pentingnya kita memberikan ruang bagi generasi muda kita.
7: Iya Mima turut mengapresiasi dukungan pemerintah kampung yang telah memberi perhatian terhadap pengembangan bakat anak-anak muda melalui kegiatan olahraga. Dukungan terhadap pelaksanaan turnamen U13 Apusesport juga hadir dari para kepala kampung yang menilai kegiatan sangat penting untuk membina generasi muda sekaligus menjauhkan anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Kepala Kampung Mangan Desa Pinerius Koibur mengatakan pemerintah kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena menjadi sarana pembinaan karakter dan bakat anak-anak sejak dini. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan agar semakin banyak anak-anak kampung yang terlibat dalam pembinaan olahraga.
9: Kami sebagai kepala kampung sangat mendukung kegiatan seperti ini karena lewat ini, apalagi umur-umur seperti ini, kita bina mereka dari waktu umur ini sampai umur dewasa kan mereka sudah tahu bahwa permainan bola itu seperti apa. Nah, jadi kami sebagai kepala kampung mendukung dan harapan kami kegiatan seperti ini harus dilanjutkan. Apabila ada lagi, supaya anak-anak ini bisa dikit sepatah.
7: Sementara itu, Kepala Kampung Sanumi, Hans Reynolds Simbiak, mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai mampu memotivasi anak-anak usia dini untuk menyalurkan anak bakat minat di bidang olahraga.
10: Dengan kegiatan ini baru pertama untuk antar anak-anak ini, anak-anak di usia 13-an ini dan usia dini sangat bagus. Dan saya harapkan kedepannya lebih banyak event-event yang dilakukan dari kabupaten, apalagi di Kabupaten Biak Numfor banyak bola-bola yang ada. Jadi untuk kedepannya dengan harapan saya untuk kabupaten juga lebih perhatikan hal ini. Jangan cuma dari tim-tim ini atau dari ya manajer-manajer tim yang buat event ini, tapi pemerintah daerah juga harus perhatikan ini. Supaya kedepannya anak-anak kita ini jangan keluar, tapi lebih bagus dia itu ada di Kabupaten Biak Numfor. Karena itu aset kabupaten yang kedepannya bisa mendukung kegiatan event bola ini kedepannya lebih bagus.
7: Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana di Kurni menyebut pelaksanaan turnamen ini akan berlangsung selama 10 hari ke depan.
11: SSB atau tim terdiri dari 9 tim atau SSB yang ada di Biak dan 1 SSB dari Kabupaten Supiori. Pertandingan kali ini membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 9 sampai 10 hari sampai di final. Nah, dari usia 13 ini bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat bagi kita punya adik-adik yang ada di Kabupaten Biak Numfor. Tujuannya jelas karena di bulan awal bulan ini nanti ada kegiatan seleksi PFA Papua Football Academy. Jadi kita bikin ini turnamen ini biar adik-adik kita lebih siap untuk menghadapi seleksi yang akan datang.
7: Dengan terselenggaranya turnamen U13 Apusesport ini, diharapkan tidak hanya membiarkan bibit-bibit sepak bola berbakat dari Biak Numfor dan Supiori, tetapi menjadi fondasi kuat dalam membentuk generasi muda. Tri Rian melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1 Papua untuk hari ini di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti Situmorang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
12: kita ikuti Warta Berita Rumah Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini. Nabire malam ini.
1: Mendengar saudari jarum jam 1:01 menunjukkan pukul 19:33 waktu Indonesia Timur, dan kami informasikan untuk Anda renungan agama Buddha. Nah, malam hari ini tidak dapat berlangsung bersama Pro 1 RRI Nabire hingga nanti pukul 20 atau pukul 8 malam nanti. Kami hadirkan dengan beberapa tembang bernuansa rohani Buddha berikut ini.

nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Ya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

Pernah nggak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi nggak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung. Saat ini yang sementara menikmati hidangan makan malamnya bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih ya, atau mungkin untuk Bapak Mama Dorang dan saudara-saudara ya, atau mungkin juga untuk yang sedang menikmati waktu bersama kekasih ya, atau mungkin juga dengan teman hidup ya, pokoknya apapun aktivitas malam hari ini tetap semangat dan semoga sukses selalu. Yang sedang menikmati waktu bersama, selamat beristirahat ya tentunya. Bersama bersatu hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam nanti dengan beberapa tema hiburan yang sudah kami siapkan.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Beberapa teman baru saja menonton Dialog Pendengar. Saat ini mentor kita pukul 20 lebih 29 menit ya, tentunya waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam pendengar, saat ini masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire tentunya. Dan juga baru saja bergabung, selamat bergabung bersama Pro 1 hingga nanti. Pukul 21 waktu Indonesia Timur atau pukul 9 malam ya, masih menemani aktivitas Anda tentunya. Dengan beberapa tema hiburan sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini dan jarum jam menunjukkan pukul 20 lebih 44 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, Korlantas Polri resmi meluncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono Stik Polri, Jakarta, Jumat 22 Mei 2026. Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan digitalisasi SIM bagian transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi penuh SIM digital bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu fisik. Petugas nantinya melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat Korlantas Polri. Nah, sistem digital tersebut juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu, aplikasi terkoneksi dengan sistem elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Korlantas Polri juga menegaskan implementasi penuh SIM digital masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional. Karena itu, masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa transisi. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Dih, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, tadi rapat ngomongin apa sih Pak bahasa?
4: Dengan banyak senior-senior.
5: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebenarnya fundamental kita amat baik. Kalau dibandingkan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 5% kan sebenarnya jauh. Dan sampai itu fundamental karena bagus sekali.
5: Sementara itu, ekonom senior dan gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
6: Rp16.000-17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih dibayang dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
5: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL-nya meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas, gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selektif lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
4: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending. Yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya nggak naik banyak.
4: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya
9: seperti apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya?
9: Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup? Ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balik DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balik DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Herul Mampro, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
12: PGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan PGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan.

0: lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Nuta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrosari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Matani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu. Gitu Pak Jatra.
0: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang, PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
3: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
4: Kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
3: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah, hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
5: Prinsipnya memang kami ini ya, di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan sikapi yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan,
3: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
6: Kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
3: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasanah melaporkan.
2: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia Ramil Zayev mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
7: Education and cultural exchange continue to be vital pillars of our bilateral.
8: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan Pusat Kebudayaan Indonesia sejak 2010. Duta Besar Ramil juga mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan.
9: Pendidikan dan pertukaran budaya terus menjadi pilar penting hubungan bilateral.

0: nasional kita. Pusat Kebudayaan Indonesia yang beroperasi sejak tahun 2010 di Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan berdiri sebagai mercusuar persahabatan dan pemahaman budaya. Kami mengundang mahasiswa Indonesia untuk belajar di universitas-universitas Azerbaijan dan bergabung dalam inisiatif pertukaran akademik.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
2: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
1: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mendesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Thank you very much, Your Excellency.
4: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin. Disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Rawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
5: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, tapi kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
4: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini. Nabire malam ini.
1: Pendengar, Anda kembali mengikuti Siaran Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Usai mengikuti penyampaian warta berita nasional dan saat ini jarum jam menunjukkan pukul 21.30 waktu Indonesia Timur.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Akhir-akhir ini sudah jarang sekali bersosialisasi dengan teman-teman. Yang ada, mereka hanya sibuk dengan gawai masing-masing. Padahal dulu...
1: Ani, Ani, ayo main. Teman-teman sudah tunggu di lapangan.
0: Selain sudah jarang bermain bersama, kita juga jarang...
1: Ani, untuk tugas rumah yang tadi Ibu Mary kasih, bagaimana kalau kita kerjakan sama-sama di rumah kamu?
0: Rasanya rindu akan masa-masa itu. Masa di mana kita berbicara dengan sesama kita, bukan dengan handphone. Di zaman sekarang, hidup seperti hanya berpacu pada teknologi. Seakan-akan kita hidup sendiri.
2: Beberapa teman-teman saja menemani anak pendengar saat ini mentar kita pukul 21.52 waktu Indonesia Timur. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Matia Fit menyatakan keprihatinannya atas kondisi sektor usaha mikro kecil dan menengah UMKM lokal. Hal ini diungkapkan Menkomdigi usai menerima audiensi Menteri UMKM Maman Abdurrahman di kantor Kemkomdigi Jakarta. Matia menuturkan dalam pertemuan itu, Kementerian UMKM menyampaikan kondisi pelaku UMKM lokal yang tertekan dengan kebijakan dari aplikator. Dalam hal ini, yang mengatakan Menkomdigi, platform digital sebagai aplikator digitalisasi UMKM kerap memberikan rasa ketidakadilan. Lebih lanjut diungkapkannya, Menkomdigi akan menindaklanjuti kondisi tersebut dengan berkolaborasi bersama Kementerian UMKM. Hal ini dijelaskan untuk menegakkan peraturan perlindungan UMKM di ruang digital. Dalam penegakan keadilan pelaku UMKM, nantinya aturan tersebut akan dikeluarkan Kementerian UMKM. Kemkomdigi sebagai pengampu platform digital akan mengawasinya dengan peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Informasi lainnya pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menegaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menyebut Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 284 juta jiwa, sekitar 125 juta di antaranya merupakan anak-anak dan generasi muda. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia juga memiliki sekitar 1.300 suku yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, peserta didik perlu dibekali kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan. Selain itu, juga perlu memiliki kepedulian sosial agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Ia menilai pendidikan karakter juga penting untuk menghadapi berbagai tantangan era digital, terutama pada meningkatnya risiko adiksi gawai. Game online katanya dapat mempengaruhi perilaku maupun perkembangan sosial mereka. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

Mendingan kita coba nih beberapa tema hiburan yang sedang menemani Anda saat ini. Mantar kita pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur. Kami ajak kalian mendengar selanjutnya untuk kita dengarkan bersama drama mini produksi dari RRI Samarinda dengan judul Rumah.

0: Drama Radio Rumah dengan para pemeran Anita diperankan Putri Ayu, Dias diperankan Faru Rozi, Rahayu Kriswandini sebagai ibu, dan Tata diperankan oleh Dita.
1: Akhirnya kita punya rumah sendiri ya Mas?
2: Iya, nggak lagi dengar omelan ibu.
1: Nabung, nabung, beli rumah. Uang dari mana buat nabung? Maaf Mas.
2: Udah. Ini sekarang sudah aku penuhin keinginan kamu. Sekarang kamu ratu di rumah ini.
1: Iya Mas, walaupun rumah masih sewa, tetap disyukurin.
2: Iya, udah yuk. Kita mulai bongkar-bongkar barang kita, beres-beres.
1: Iya Mas, untung aja Dean tidur. Nyenyak betul tuh dia.
2: Iya, dibaringkan aja di kamar. Udah aku sapu kalau kamarnya. Udah ada kasurnya juga itu.
1: Iya.

0: Kamarnya panas, Mas. Sepertinya perlu kipas angin.
1: Iya, nanti pelan-pelan dibeli. Sementara itu buka aja dulu pintunya. Kipasnya kita bagi dua anginnya. Ke arah sini sama ke kamar. Nah, gini, lumayan kan?
0: Sini, Mas, itu bajuku. Semoga kita betah di sini.

0: Nita, Mas berangkat ya?
1: Pakai mobil.
0: Kayaknya enggak. Lumayan ya bensinnya. Nanti Mas balikin aja ke rumah mobilnya.
1: Ih, jangan Mas, kita lo perlu mobil.
0: Iya, tapi kita perlu sisihkan uang kan buat bayar sewa. Kemarin enak, 3 tahun kita numpang di tempat ibu, nggak mikir bayar sewa kan?
1: Iya, nanti aku hemat-hemat.
0: Udah, nanti lagi kita ngobrolnya. Ntar Mas telat ini.
1: Iya, hati-hati ya, Mas.

0: Cie, belanja kopi mulu.
1: Eh, Mbak Tata. Iya, Mbak.
0: Beda sih emang seleranya.
1: Mari, Mbak.
0: Ya. Ih, sombong amat. Diajak ngobrol jawabannya kok singkat-singkat sih.

0: Bodo amat, masa gak boleh beli kopi lagi?
1: Nit, Mas lapar. Nggak ada jajan Mas seharian di kantor. Biar hemat, makan di rumah aja.
0: Sebentar, aku udah masak, Mas.
1: Apa ini? Wah, sayur bening, tempe goreng, telur dadar. Harga paket hemat ini.
0: Katanya kita harus hemat sekarang.
1: Iya, yaudah, Mas makan ya.

0: Wah, wah, wah. Terima paket lagi nih.
1: Eh, iya mbak.
0: Kalau nggak belanja kopi, belanja online. Ada aja terus datang paketnya. Nggak cocok situ nyewa di sini mbak. Di sini tuh buat orang-orang susah. Mending sewa di tempat lain aja.
1: Iya mbak, aku masuk ya mbak.
2: Kenapa sih? Punya tetangga julid banget. Emang gak boleh apa aku belanja?

0: Ya ampun, kok rasanya gak habis-habis? Tetangga julid, tetangga berisik.
1: Aduh, siapa sih ini yang pasang musik kenceng banget gini?
0: Iya mas, gak betah aku di sini, berisik tetangganya julid. Pindah kita mas, pindah.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Dari mana, Nit?
0: Habis jalan, Bu. Kami beli makanan, Bu.
1: Nita, kamu nggak perlu beli-beli yang kayak gini. Lebih baik uangnya ditabung buat beli rumah, mumpung kalian belum punya anak.
0: Iya, Bu. Anita masuk dulu ya.

0: Kenapa kamu, Nit? Baru pulang jalan kok marah-marah?
1: Ibu itu loh, Mas. Tiap kita jalan, tiap kita belanja, pasti bilangnya lebih baik ditabung, mumpung belum punya anak. Emang nggak boleh kita menikmati hidup?
0: Apa kita memang kebanyakan belanja sama makan di luar ya?
1: Ya nggak apa-apa sih, Mas. Mumpung belum punya anak, masih bisa jalan berdua.
0: Tapi mungkin ibu mikirnya beda ya.
1: Ih, males aku ngomong sama kamu, Mas.
0: Serba salah. Mas bukan belain ibu, Nit. Ada baiknya nggak sih kita ikutin saran ibu? Kita nabung buat cicil rumah.
1: Tahu ah,

0: Nita, ada paket buat kamu. Itu ibu simpan di meja.
1: Iya bu, nanti Nita ambil.
0: Kemarin rasanya baru ada paket juga ya?
1: Iya bu, Nita ke kamar ya.
0: Ya,

0: Mas, aku gak mau tinggal di sini lagi.
1: Kenapa lagi sih kamu ini?
0: Capek aku, Mas. Ibu larang-larang belanja terus, nyuruh nabung terus.
1: Iya, boleh keluar dari sini. Tapi uang Mas gak banyak loh ya. Paling buat nyewa rumah biasa.
0: Hah, yang bener, Mas.
1: Loh, selama ini kan kamu yang pegang uang. Coba dihitung. Kira-kira sanggup gak kita sewa rumah bagus? Mana mau lahiran?
0: Iya sih. Gak apa-apa. Yang penting rumah sendiri.
1: Hah, yaudah. Kalau memang itu yang kau mau, Mas udah ikut maumu loh ya. Gak belain ibu lagi nih.
0: Ya, pokoknya habis lahiran aku mau pergi dari sini.

0: Bu, lagi ngapain?
1: Biasa, ibu lagi ngitung pengeluaran.
0: Sampai sekarang, ibu masih nyatet-nyatet kayak gini.
1: Iyalah, ibu kasih porsi setiap pos pengeluaran. Misalnya ini, uang belanja ibu 1 juta. Kalau bulan ini ternyata lebih, ya ibu harus rem pos pengeluaran lainnya.
0: Oh, rajinnya ibu.
1: Kebiasaan aja ini. Walaupun sekarang yang dihitung uang pensiun bapak.
0: Bu.
1: Kenapa?
0: Bulan depan dia nggak tinggal di sini ya. Dia mau pindah.
1: Alhamdulillah.
0: Kok alhamdulillah, Bu?
1: Loh, iya. Kamu udah beli rumah kan?
0: Oh, enggak, Bu. Dia mau sewa aja.
1: Kalau masih mau sewa, baik tinggal di sini saja dulu. Kasihan, anakmu masih kecil.
0: Gak apa-apa, Bu. Biar si Anita belajar jadi ibu.
1: Oh, ya udah kalau begitu. Tapi pintu rumah ini selalu terbuka buat kalian. Kapanpun mau datang atau mau tinggal di sini lagi, silahkan. Sampai kalian punya rumah sendiri.
0: Iya, Bu. Makasih ya, Bu. Maafin dia sama Anita kalau selama tinggal di sini mungkin buat ibu susah.
1: Enggak lah, mana ada buat ibu susah.

0: Mas, setelah kupikir-pikir memang benar ya apa yang dibilang ibu.
1: Hah? Yang mana? Ibu nyuruh kita nabung.
0: Iya.
1: Ibu tuh nggak pernah bosan ngingetin kita untuk nabung. Bayangin, kalau 3 tahun itu kita nabung, udah bisa DP rumah itu. Sekarang tinggal cicil bulanannya aja.
0: Iya, Mas. Ibu tuh cerewet karena sayang gak sih, Mas?
1: Iyalah, tapi kan kamu nggak suka kalau ibu ingetin terus.
0: Iya sih, Mas. Maaf ya. Aku tuh juga memang boros. Makanya dijulitin tetangga.
1: Maksudnya?
0: Gak apa-apa.
1: Ya udah, jadi gimana? Masih mau tinggal di sini?
0: Kalau kita balik lagi ke rumah ibu gimana, Mas? Kita mulai dari nol. Kita ikutin nasihat ibu.
1: Kalau masih oke, asal betul-betul komit, kita nabung.
0: Iya, Mas. Aku janji. Tapi ibu mau nggak nerima kita lagi?
1: Ya maulah, ibu masih mau terima kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.

Pendengar, saat ini jarum jam 1.01 menunjukkan pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Dan selamat malam untuk Anda saat ini yang masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Nabire dan juga yang baru saja bergabung. Selamat bergabung untuk Anda tentunya. Nah, dan juga pendengar saat ini yang masih melaksanakan aktivitas dan kesibukan Anda, tetap semangat, semoga berjalan dengan baik dan juga lancar. Yang saya menikmati waktu santai, selamat menikmati waktu bersantai Anda. Nanti pukul 23 hingga pukul 11 malam dalam musik tradisional dan budaya. Menantikan partisipasi Anda melalui telepon 0984-220-74 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419.

0: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
2: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
1: Keren, peringkat apa tuh?
2: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
1: Mager tahu?
2: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

sahabat, saat ini orang-orang mulai sadar untuk selalu mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan sistem imun seperti jeruk, belimbing, buah naga, dan banyak buah-buahan lain. Tapi tahukah kamu, vitamin C pertama kali diisolasi pada tahun 1928. Pada tahun 1932, ditemukan fakta vitamin ini dapat berfungsi mencegah sariawan. Dan Albert Chance Georgia menerima penghargaan Nobel dalam fisiologi atau kedokteran pada tahun 1937 untuk penemuan ini.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bire malam ini.
1: Pendengar, kami ajak Anda selanjutnya untuk kita melangkah ke acara yang berikut.

Pendengar, kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu, ruang berbagi memori, rindu lewat lagu Pro 1 RRI Nabire untuk edisi siaran hari Jumat 22 Mei di tahun 2026 bersama saya Fala Nelwan, Bung Ferdinand dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Udung mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Kami ajak Anda mendengar untuk berpartisipasi melalui telepon 0984-22074 atau juga melalui telepon dan juga WhatsApp ya 0813-5494-419. Di 2074 ada yang terhubung, silakan. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Hey, selamat malam, Paleng, Yami, Kanten.
0: Kamu.
1: Kamu di Pandian Cipu. Selamat malam, selamat menikmati. Di UBC soal.
0: Suara Tuti Rumah Rawas, sama.
1: Itu lagi. Nih, lagunya Jangan Salah Bengkulah Itu.
0: Oke, Ma.
1: Nah. Amo salam baka kaini sampai mentalia. Salam salam ni. Pulang bilang salam dari Amo. Ya. Salam lah bak mama bagus. Aremi. Adi Aremi. Mama bagus. Dan Aremi. Jire. Ya. Salam dari bak mama Ayu, mama Ina. Mama Karisana di Sabahin. Ya, yang ganteng itu yang tarik. Ayat-ayat di sini. Depo, musik di Sabahin. Ya. Alam bat. Tete dan ini di WCK. Tete alam di Kapas Kota. Alas di Sabah Mami. Abang Matang saan ini bang. Ya. Pemayasan di Kalibolo. Sama Yesen di Kalibolo.
0: Iya.
1: Abang Roy di Jalan Pemuda. Katamani. Kata Ika. Yang ganteng-ganteng saja. Ganteng. Yang cantik. Ya itu saya. Terima kasih. Saya yang kerja. Terima kasih Tuhan memberkati.
0: Amin.
1: Pulang hati-hati di jalan.
0: Baik. Tuhan memberkati Amo. Selamat beristirahat untuk Amo. Ya. Nah, Amo sebagai pembuka pintu, lagunya dari Tagor, ya, Pangaribuan, dengan Jangan Salah Menilaiku.

0: Di belakangnya Amu, line telepon, WhatsApp, ya, ada yang berhubung. Silakan, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Iya, Amu, selamat malam, Pak Malin.
0: Ya, selamat malam, silakan.
1: Ini dengan Putra Mino, Karang Barat SP2.
0: Putra Mino, silakan.
1: Iya. Mau request lagu. Mau request lagu ini apa ini? Lagu oh yo, Kisah Kasih di Sekolah.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Yeah. Mau titip salam dulu Mama Suwo, selamat malam Mama Suwo. Kemudian Padi Arema, Senja SP1, selamat malam Mama Bagus Kaladiri, selamat malam juga pada Monik pada malam ini, ujung pukul ujung. Semuanya selamat malam. Oke, saya jalur kembalikan.
0: Baik. Terima kasih, selamat malam untuk Putra Mino yang sudah bergabung. Lagunya Kisah Kasih di Sekolah dari Obi Mesak. Nah, di belakangnya Putra Mino 22074 atau 0813-5494-419. Nah, untuk anak pendengar juga bisa mengirim pesan ya, tentunya itu juga melalui voice note di nomor WhatsApp tersebut. Atau juga tentunya bisa berpartisipasi secara langsung melalui telepon ya, tentunya di nomor tersebut 0813-5494-419 atau 0984-22074. Nah, hingga nanti pukul 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Kalau belum ada, menemani sambil menanti, nah, kita dengarkan dulu dengan dua tempat yang sudah di request. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah H hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: 0984 220074 atau juga melalui WhatsApp 0813-5494-419. Hingga nanti pukul 23 atau lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Timur tentunya. 0784 ada yang terhubung, silakan selamat malam, Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Dicoba kembali 0984-22074 ya tentunya, atau melalui telepon 0813-5494-419. Ada yang terhubung? Selamat malam.
1: Malam, Valen. Amo.
0: Iya, selamat malam, Amo.
1: Malam juga, di Rukesi Sual.
0: Suara Tete Marwa.
1: Masa pencuci Sual. Iya. Lagunya tuh kau cemburu. Dari luar Rakel.
0: Baik.
1: Iya. Amo salam buat kau yang tadi sih. Baru amu yang telepon Arema ini, Arema dia kayak babima. Aduh. Ya, amu salam lalu buat ini. Apa, Takaman Samberi, itu di Batas Kota, Opale, Kakak Mandoin di Tanomba. Kakak Mandoin di Kabibobo. Ya, buat Pama Yusin dia tidak masuk, Ya, Abang Roy, Kakak ini Santa Nataria di Kota Palu. Ya, salamlah Mama Korsana sebelah. Pada deh. Iren, Senja, Ketua Sange, Pasema Sasya, Kakak Yance, Kakak Yance, Korba. Malam juga. Ya, ada di pulang now. Mama Nopel, Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Ed. Itu saja, terima kasih. Selamat malam, Tuhan berkati.
0: Baik, kamu. Terima kasih.
1: Pulang hati-hati di rumah. Ya.
0: Terima kasih, Mbak Tuhan berkati untuk kamu. Ya. Lagunya Aku Cemburu dari Lola Drakel ya. Di belakangnya Amo 22074 atau 0813-5494-419. Ya, masih melaksanakan aktivitas seperti biasa malam hari ini atau mendapatkan shift malam ya, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu, terutama untuk ada yang bekerja di perbatasan atau mungkin juga di keamanan, baik TNI, Polri dan juga jajaran keamanan lainnya. Atau mungkin juga untuk anda yang punya usaha atau bisnis yang sedang bertugas bekerja malam hari ini, dan juga yang bekerja di layanan kesehatan, semoga dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa ya. Dan juga untuk kepala rumah tangga yang harus bekerja ya, meskipun di malam hari, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semoga diberikan kelancaran, kesehatan dan juga rezeki yang melimpah tentunya. Ya, di belakangnya Amo ada yang terhubung, silakan. Selamat malam.
2: Ya, halo, selamat malam, paling kembali ini.
0: Ya, silakan Putra Meno.
2: Halo.
0: Silakan Putra Meno.
2: Ya, kapalen selamat malam dan selamat bertugas. Nanti pulang hati-hati.
0: Baik, terima kasih. Nah,
2: sama lekas lagu ini. Dari tulang rusukku, mayanya lah.
0: Baik.
2: Ya, ini pukul ujung pukul dari barat ke timur, pokoknya monitoring pada saat pada malam ini semuanya selamat harmoni. Semoga selalu berbahagia sepanjang malam karena lagu ini lagu tidur ujung kapuk. Selamat malam, Pak Malin.
0: Baik. Ya.
2: Iya.
0: Terima kasih, selamat malam.

Di belakangnya Amo dan juga Putra Mina untuk pendengar yang bergabung 22074. Kalau masih ada ya sampai nanti 23 lebih 54 menit waktu Indonesia Timur. Masih ada sekitar kurang lebih 24 menit lagi.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Adik, apa udah siap PR-nya?
2: Belum, mah, sikit lagi.
1: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
2: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
1: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
2: Hari ini aja, Ma, please.
3: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
3: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
4: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

Terdengar dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Jumat 22 Mei di tahun 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Ferdinand Sralahi dan juga Bung Sigonir Pemancar Wadio mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat, dan selamat beraktivitas bagi Anda masih beraktivitas. Kita berpisah dan terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

0: benar selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat sekali Persatu RRI Nabire kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda. Edisi hari ini di hari Sabtu 23 Mei 2026. Senang sekali saya Dwi Masani juga hadir hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur atau dalam Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti. Saya bersama rekan operator ada Bung Sulis Irjayanto yang juga berdinas ya bersama-sama dengan saya di balik kaca ya, biasa seperti itu, nanti sampai jam 11 siang ya. Oke pendengar, selamat beraktivitas, selamat pagi, happy weekend ya. Ini weekend ini untuk Anda, tapi long weekend juga karena ya seperti biasa kemarin Jumat itu work from home ya, sehingga banyak juga yang bekerja dari rumah gitu ya. Pagi ini untuk Anda yang sudah siap-siap mungkin untuk segala kegiatan, tugas tanggung jawab Anda, selamat pagi. Akan ada apa ini? Car Free Day. Nah, Car Free Day hari ini ya di Jalan Pepera. Pasti semangat ya, sudah pada bangun, sudah sibuk-sibuk ya, sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Anda yang tengah beribadah, untuk Anda yang sholat subuh, yang saat teduh juga selamat pagi. Untuk Anda semuanya pendengar ya, dan juga untuk Anda yang tengah beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan Anda masing-masing pastinya, selamat pagi, selamat beribadah saja untuk Anda semuanya untuk memulai hari ini dengan harapan yang pasti bahwa akan ada hal baik, kabar baik yang datang menghampiri Anda, saya, dan kita semua. Luar biasa. Berafirmasi yang positif ya. Hari ini selain Car Free Day ada juga beberapa kegiatan seperti perpisahan atau ya yang kelulusan gitu ya untuk acaranya, dan juga mungkin kegiatan-kegiatan lain itu akan berlangsung juga di hari ini. Oke baik pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Nanti pada pukul 5.30 ada siraman rohani Advent untuk hari ini. Dan juga nanti pukul 6 warta berita daerah Nabire kami hadirkan. Edisi hari ini dialog Nabire menyapa tidak dapat kami hadirkan. Nanti jam 9 warta berita nasional ya, juga pukul 7 nanti kami hadirkan musik informasi di ruang dengar Anda. Mutiara pagi pendengar kami hadirkan dengan rangkaian lagu-lagu untuk menyemangati Anda di pagi ini.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda Siraman Rohani Agama Advent bersama dengan Bapak Pendeta Lukas Pandori. Selamat pagi dan selamat mengikuti
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire.

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya, Pendeta Lukas Pandori, dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent.

Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan firman Tuhan, didahului dengan berdoa. Bapa kami yang maha pengasih dan maha penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan membawa kesejukan, inspirasi, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik demi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Shalom. Saat ini kita akan belajar satu seri pelajaran tentang awal mula dosa di bumi kita. Adalah beberapa masalah yang terjadi yang membuat kita jadi tidak aman. Mengapa? Karena kita tidak mengetahui awal mula dosa. Dan saat ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab mengenai di luar gerbang Eden, kehilangan, penyesalan, dan harapan yang baru. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-23 dan 24. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannyalah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Pada saat manusia melanggar perintah yang Allah telah berikan, yang sudah kita bahas di waktu yang lalu, manusia lebih menurut perkataan ular atau setan itu daripada menurut perkataan Allah. Pada akhirnya manusia harus diusir keluar dari taman itu, sehingga mereka harus tinggal di luar daripada taman itu. Mereka kehilangan, mereka menyesal, tetapi puji Tuhan, ada harapan baru untuk mereka. Bayangkan sebuah keluarga yang baru yang harus meninggalkan rumah masa kecil mereka yang sangat indah, penuh kenangan manis, bukan karena mereka ingin pindah, melainkan karena rumah itu telah disita akibat kelalaian mereka sendiri. Saat melangkah keluar dari pintu, sang ayah mengunci pintu tersebut, dan mereka tahu mereka tidak akan pernah bisa kembali lagi. Perasaan hampa, sesak di dada, dan bayang-bayang penyesalan yang mendalam mengirim setiap jengkal langkah kaki mereka menjauh. Inilah yang dirasakan Adam dan Hawa ketika kaki telanjang mereka menyentuh tanah di luar Eden yang mulai tumbuh semak duri. Mereka menyadari satu hal, dunia mereka telah berubah selamanya karena satu keputusan yang salah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, pengalaman daripada Adam dan Hawa, manusia yang pertama, pada saat mereka mengambil satu keputusan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka penyesalan seumur hidup itu terjadi. Mereka tinggal di dalam dosa, mereka harus diusir keluar dari taman itu. Mereka melangkah keluar dari gerbang taman itu. Mereka menginjak tanah di luar taman itu, yang mana sudah bertumbuh semak-semak duri di sana. Dengan demikian mereka dapat merasakan satu kesalahan yang telah mereka buat, di mana mereka lebih memilih untuk mendengar suara daripada ular atau setan itu daripada suara dari Allah. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, setelah kita melihat pekabaran ini, masing-masing kita kembali melihat pribadi kita. Terkadang ada pilihan-pilihan yang diberikan kepada kita dalam setiap hari-hari hidup kita. Tetapi apakah pilihan, keputusan yang kita buat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak? Kalaupun tidak sesuai, terkadang membuat kita jadi menyesal. Terkadang membuat kita jauh daripada Tuhan. Terkadang membuat kita jatuh dan sakit. Tetapi hari ini pekabaran memanggil kita untuk kita kembali melihat pengalaman daripada Adam dan Hawa untuk menolong kita lebih memperhatikan, memperbaiki diri kita lagi. Setelah memakan buah larangan, dosa merusak sifat suci manusia. Mereka tidak lagi merasa nyaman di hadirat Allah. Mereka justru bersembunyi. Pengusiran dari taman bukanlah tindakan balas dendam yang kejam dari Allah, melainkan sebuah tindakan keadilan yang bercampur dengan kasih karunia. Agar manusia dalam kondisi berdosa tidak memakan buah pohon kehidupan dan hidup kekal dalam penderitaan dosa. Allah membuat satu keputusan yang baik dan benar, di mana pada saat manusia itu melanggar perintah Allah, memakan buah yang dilarang, mereka harus diusir keluar dari taman itu. Bukan karena ada dendam dari Allah kepada mereka, tidak, tetapi karena kasih karunia Allah kepada mereka. Jangan sampai mereka pergi mengambil buah pengetahuan, buah kehidupan, dan mereka memakannya, dan pada akhirnya dosa menjadi kekal. Roma pasal 5 ayat 12 katakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Seorang penulis Amerika dalam bukunya Sejarah Para Nabi menggambarkan momen yang menyayat hati ini dengan sangat indah dan penuh empati.
Di dalam buku Sejarah Para Nabi bab 4 yang berbunyi, ketika mereka melihat bunga yang layu dan daun-daun yang gugur, tanda-tanda pertama dari kerusakan, Adam dan istrinya berduka cita lebih mendalam daripada yang dapat dilakukan oleh manusia sekarang ini. Pada saat meratapi kematian sesamanya, kematian bunga-bunga yang rapuh dan halus itu benar-benar menjadi satu alasan untuk berduka cita. Tetapi ketika pohon-pohon yang indah menggugurkan daun-daunnya, pemandangan itu dengan jelas menggambarkan fakta bahwa maut adalah bagian dari setiap makhluk hidup. Sebagaimana kebenaran firman Tuhan, pada saat engkau makan, pastilah engkau mati. Kerohanian mereka lambat laun turun merosot. Tetapi Allah memberikan informasi tentang kematian kepada manusia yang pertama melalui daun-daun yang gugur. Awalnya mereka hidup, mereka tidak pernah menyaksikan daun yang gugur di Taman Eden. Tapi pada saat mereka memakan buah melaka melanggar perintah Allah, maka mereka melihat kematian itu jelas di depan mereka. Rumput-rumput yang tadinya indah bertumbuh dengan luar biasa, sekarang mereka melihat rumput itu menjadi layu. Bunga-bunga yang bertumbuh dengan sangat indah, mereka melihat sekarang sudah jatuh berguguran. Memberikan satu informasi yang sangat jelas kepada Adam dan Hawa bahwa kematian akan menjadi bagian mereka. Penulis Amerika Ellen White juga menceritakan bagaimana Adam dan Hawa seringkali kembali ke gerbang Eden yang juga adalah kerub, yang dijaga oleh kerub. Mereka melihat kemuliaan Allah memancar dari dalam taman, dan di sanalah di depan pintu gerbang yang tertutup itu, mereka mendirikan mezbah untuk memberikan korban penghapusan dosa, sebuah perlambangan dari Mesias yang akan datang. Mereka datang ke depan pintu gerbang itu, ke tempat di mana pernah mereka tinggal di sana. Mereka melihat kemuliaan Allah di dalam taman itu, tetapi mereka tidak bisa masuk ke dalamnya. Mereka dirikan mezbah di sana. Ada janji daripada Tuhan mereka, pencipta mereka, bahwa Dia akan mengirim seorang penolong yang lain, seorang penebus untuk menebus mereka dari dosa mereka. Ada beberapa tokoh Alkitab lainnya yang pendeta akan angkat untuk menjadi pelajaran bagi kita semua, pendengar dimanapun saja Anda berada melalui siaran ini. Yang pertama adalah pengalaman daripada Esau. Pengalaman diusir dari zona berkat akibat ketidaksetiaan serta penyesalan yang membawa kepada pemulihan dialami juga oleh tokoh-tokoh Alkitab berikutnya. Salah satunya adalah Esau yang terambil dari Kejadian pasal 27. Mirip dengan Adam dan Hawa yang menukar keindahan Eden demi sebutir buah, Esau menukar hak kesulungannya demi semangkuk sup kacang merah. Alkitab mencatat ia menangis dengan keras meratapi kehilangan itu. Namun penyesalannya terlambat karena motifnya hanya meratapi kehilangan berkat, bukan meratapi dosanya. Pendengar RRI dimanapun saja kita berada, seringkali kita menyesal akan perbuatan kita, tetapi kita tidak tinggalkan dosa itu. Sehingga melalui pelajaran ini, kita dipanggil untuk meninggalkan dosa kita. Pada saat kita menyesal atas setiap perbuatan yang kita buat yang melanggar perintah Allah, maka kita boleh kembali kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan hidup yang tidak benar, yang bertentangan dengan firman Allah. Sebagaimana Esau, dia menukar hak kesulungan yang diberikan dari alam kepada ayahnya dan kepadanya, tetapi dia menukar dengan semangkuk kacang merah. Kita lihat yang kedua, bangsa Israel. Mereka dijanjikan tempat penuh dengan susu dan madu. Saat mereka sudah ada di sana,

yang awalnya melemparkan kesalahan kepada Hawa. Daud hancur hati dan mengakuinya. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Mazmur 51 ayat 13. Allah memulihkannya, memberi gambaran bahwa meski ada konsekuensi dosa yang harus ditanggung, hubungan dengan Tuhan bisa dipulihkan. Mari kita mengambil pelajaran daripada Daud, di mana walaupun dia menyadari bahwa apa yang dia buat adalah salah, tetapi dia datang kepada Tuhan, mengakui dengan hati yang terbuka kepada Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Kesimpulan dari perenungan kita, konsekuensi dosa memang membuat kita terusir dari kesucian awal kita. Namun Allah tidak membiarkan gerbang itu tertutup selamanya tanpa rencana pemulihan. Sebagaimana Wahyu pasal 22 ayat 14, berbahagialah mereka membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, harapan terbesar dari akhir kisah tragis pengusiran di Eden adalah momen reuni, pertemuan kembali di masa depan. Dalam buku Kemenangan Akhir, The Great Controversy, seorang penulis Amerika menuliskan nubuatan yang luar biasa. Saat Adam pertama kali menginjakan kakinya kembali di Eden yang baru, dua Adam akan segera bertemu. Anak Allah berdiri dengan tangan terbuka untuk menerima Bapa umat manusia, makhluk yang diciptakannya, yang telah berdosa terhadap penciptanya. Saat Adam melihat bekas-bekas paku yang tajam itu, ia tidak merebahkan dirinya di pangkuan Tuhannya, tetapi dalam kerendahan menjatuhkan dirinya di kakinya sambil berseru, layaklah anak domba yang disembelih itu. Dengan lembut juru selamat mengangkat dia berdiri dan menyuruhnya untuk melihat sekali lagi rumah Taman Firdaus, dari mana ia telah lama terbuang. Ditulis dalam buku Kemenangan Akhir bab 42. Aplikasi praktis untuk kita hari ini. Kita semua saat ini sedang hidup di luar gerbang Eden. Kita menghadapi penyakit, kekecewaan, daun-daun yang layu, dan kematian dalam hidup kita sehari-hari. Namun jangan berfokus pada penyesalan atau mulai menyalahkan orang lain atas keterpurukan kita. Kristus telah membuka jalan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jalan itu telah dibuka oleh Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib. Pedang kirub yang menyala-nyala itu telah disingkirkan, dan pintu gerbang Eden yang baru kini telah terbuka lebar bagi setiap orang yang mau datang membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita boleh kembali kepada jalan itu, yaitu Yesus Kristus, dengan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam sorga, Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terbuka melalui frekuensi ini. Berkati seluruh petugas, baik teknisi maupun bagian penyiaran, biarlah kami semua boleh bekerja sama untuk menyampaikan maksud Tuhan kepada dunia kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih. Shalom.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kami telah hadirkan di ruang dengar Anda siraman rohani Advent bersama dengan Pendeta Lukas Pandori. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan warta berita daerah Nabi Repaki ini untuk pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dan tetap bersama-sama dengan kami.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
2: Parade Akbar dan Kirab Budaya mewarnai peringatan 123 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Nabire, Jumat sore. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan iman, namun juga ajakan memperkuat nilai persaudaraan, pendidikan hingga keadilan sosial di Tanah Papua.
3: Gereja Katolik sudah lama berjuang.
2: OJK Papua ingatkan masyarakat Papua Tengah waspadai penipuan keuangan digital.
4: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411.000 pengaduan secara nasional ya.
1: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Sabtu 23 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
0: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
1: Parade Akbar dan Kirab Budaya mewarnai peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua di Kabupaten Nabire, Jumat sore. Momentum ini tidak hanya menjadi perayaan iman, namun juga ajakan memperkuat nilai persaudaraan, pendidikan hingga keadilan sosial di Tanah Papua. Selengkapnya dilaporkan Nur Febriana.
5: Umat Katolik bersama masyarakat mengikuti Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua yang dipusatkan di Gereja Katolik Kristus Sahabat Kita KSK Nabire, Jumat 22 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema Setia pada Agama Tuhan Selamatkan Bumi Papua turut diwarnai kirab budaya dan deklarasi bersama. Peringatan ini menjadi refleksi perjalanan panjang pelayanan Gereja Katolik di Papua yang tidak hanya berfokus pada pewartaan iman, tetapi juga pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Melalui kegiatan ini, masyarakat diajak menjaga persatuan serta meneruskan nilai kemanusiaan yang telah diwariskan para misionaris sejak awal masuknya Injil di Tanah Papua. Pastor Katolik Romo Yohanes Sudrianta SJ mengatakan, sejak awal Gereja Katolik hadir di Papua, pelayanan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyebaran agama, namun juga membela keadilan dan kemanusiaan masyarakat.
3: Gereja Katolik sudah lama berjuang untuk bukan hanya menyebarkan iman, tetapi juga membela keadilan. Jadi iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Ya, seperti misalnya Pater Lekok ketika datang itu bukan membangun gereja, tapi pertama-tama adalah membangun sekolah, pendidikan, juga kesehatan dan pelayanan sosial kemanusiaan. Baru kemudian gereja itu belakangan. Dan ini adalah strategi Gereja Katolik di dalam mewartakan imannya. Jadi ini tradisi Katolik yang sudah lama ya, bahwa iman dan keadilan itu adalah satu kesatuan. Kita tidak bisa membela keadilan tanpa menggarap iman. Juga mewartakan iman saja tanpa keadilan.
5: Selain menjadi momentum refleksi perjalanan sejarah Gereja Katolik di Papua, kegiatan ini juga menghadirkan antusiasme umat yang baru mengetahui sejarah masuknya Injil Katolik di Tanah Papua yang diperingati setiap 22 Mei. Pendamping Orang Muda Katolik OMK Kristus Sahabat Kita Nabire, Anastasia Riandini Ayudianti berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian pemerintah daerah dan ditetapkan sebagai hari libur fakultatif.
6: Saya sangat senang karena selama ini tanggal 22 itu bukan untuk merayakan Injil Katolik, terutama Katolik masuk ke Tanah Papua. Biasanya itu tanggal 22 Mei itu hari yayasan. Ternyata baru kali ini kami dengar bahwa ada The Clock ini, dia yang datang duluan di fak-fak yang membawa penginjilan tentang agama Katolik. Semoga pemerintah daerah, kemudian Keuskupan Timika menyetujui deklarasi yang tadi telah kita lakukan dengan penandatanganan. Mereka menyetujui untuk menjadi hari libur fakultatif untuk tanggal 22 Mei ini.
5: Parade Akbar peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua mengambil rute dari Gereja KSK Nabire menuju sejumlah ruas jalan utama di kota Nabire sebelum kembali ke titik awal kegiatan. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: OJK Papua ingatkan masyarakat Papua Tengah waspadai penipuan keuangan digital. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
7: Otoritas Jasa Keuangan Papua melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Jumat 22 April 2026, guna memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen terhadap maraknya aktivitas keuangan ilegal dan penipuan digital. Dalam kunjungan tersebut, hadir analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun, bersama analis bagian perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Immanuel Surya. Pada kesempatan itu, analis edukasi dan perlindungan konsumen kantor OJK Papua, Jone Sutanto Bubun, menyampaikan, berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center, IASC, secara nasional, tercatat sekitar 411 ribu pengaduan terkait aktivitas keuangan ilegal. Sementara itu dari Provinsi Papua Tengah, tercatat sebanyak 339 pengaduan dengan total nilai kerugian mencapai 9,1 miliar. Menurut OJK Papua, perkembangan teknologi dan akses internet saat ini membuat pelaku kejahatan cyber dapat beroperasi tanpa mengenal batas wilayah. Selama masyarakat memiliki akses jaringan internet dan telepon genggam, pelaku dapat menjalankan aksinya dari luar daerah, bahkan luar negeri. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan tidak mudah percaya terhadap tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat.
4: Berdasarkan IASC, laporan yang kami terima itu ada total 411 ribu pengaduan secara nasional ya. Tetap ada pengaduan yang memang berasal dari Papua Tengah. Kerugian yang dilaporkan itu cukup besar, itu di 9,1 miliar dengan jumlah pengaduan di 339 pengaduan. Asalnya itu dari Mimika dengan total kerugian di 7,2 miliar dan dari Nabire di 1,1 miliar. Modus-modus kejahatan yang terbesar terjadi di Papua Tengah. Yang pertama, untuk modus penipuan itu dijual beli online. Ada penipuan investasi, keuntungan yang berlipat-lipat ganda. Terus yang ketiga, fake call. Jadi yang telepon kita pura-pura. Terus yang unik ini, modus penawaran pekerjaan.
7: Melalui kegiatan edukasi ini, OJK Papua berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga data pribadi, berhati-hati dalam bertransaksi digital, serta selalu memastikan legalitas layanan keuangan sebelum melakukan investasi atau transaksi keuangan lainnya. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Mimika menjelaskan penyebab belum maksimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur di daerah. Salah satu faktor utama yakni kenaikan harga material dan biaya transportasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia. Selengkapnya Veronica Sandra dari Mimika melaporkan.
8: Kenaikan harga material bangunan dan tingginya biaya logistik disebut menjadi tantangan utama pemerintah Kabupaten Mimika dalam menjalankan pembangunan infrastruktur tahun 2026. Bupati Mimika Jalan Nusretok mengatakan kenaikan harga barang saat ini mencapai sekitar 22% dan terjadi hampir di seluruh Indonesia. Kondisi itu diperparah dengan mahalnya biaya transportasi menuju Mimika, termasuk distribusi material ke wilayah pegunungan.
9: Jadi karena itu, maka kami sekarang lagi melakukan semua evaluasi, review tentang harga satuan. Ini saat ini yang kita lakukan. Transportasinya mahal. Kita sekarang naik pesawat, kamu bingung kan? Naik pesawat mahal. Jadi ini bukan saja di Mimika, orang selalu bilang di Mimika. Tidak, ini seluruh Indonesia.
8: Menurut Johannes Retap, kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Mimika, tetapi juga dialami banyak daerah di Indonesia. Sebagai Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI, dirinya mengetahui sebagian besar daerah saat ini masih melakukan penyesuaian terhadap proyek-proyek fisik. Pemerintah daerah, kata dia, tidak mungkin menambah anggaran proyek, sehingga solusi yang dilakukan adalah menyesuaikan volume pekerja agar tetap sesuai kemampuan anggaran yang tersedia.
9: Kalau harganya mahal, kontraktor mau kerja, volumenya kita bikin jalan 1 km, terus uangnya cuma untuk 1 km dengan uang kemarin itu cuma 10 juta, katakanlah. Terus kita paksakan kontrak dengan 10 juta, dia mau ke dia? Tidak dengan ikut tender, pasti tidak akan ikut tender. Makanya kami review supaya uang tidak mungkin kita tambah. Yang kita lakukan adalah mengurangi volume, rata-rata setengah begitu. Volume kita ini berapa? Ini persoalannya. Jadi orang jangan bicara saat ini kita stres ya, bagi memikirkan hal-hal ini. Dan ini bukan kami di Mimika saja. Orang bilang di kabupaten kan sudah jalan. Ya, itu kabupaten yang jalan itu Maldives rata-rata. Tetapi kalau tahunan hampir rata setidaknya. Saya sampaikan ini karena saya masih ketua pasti.
8: Selain melakukan evaluasi harga satuan, pemerintah Kabupaten Mimika juga mempertimbangkan penerapan sistem kontrak check order atau CCO. pada sejumlah pekerjaan yang memungkinkan dilakukan penyesuaian. Bupati Johannes Retop berharap masyarakat dapat memahami kondisi tersebut karena pemerintah daerah tetap berupaya agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan di tengah meningkatnya harga material dan biaya logistik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
1: Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire 2026 resmi digelar di Kabupaten Nabire Jumat 22 Mei 2026. Sebanyak 132 peserta mengikuti seleksi hari pertama yang berlangsung di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire. Seleksi ini menjadi bagian dari pencarian talenta muda sepak bola Papua untuk dibina melalui Papua Football Academy di bawah dukungan PT Freeport Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama Arnold Saudila.
10: Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 resmi dibuka dengan tendangan kick-off oleh manajer sport manajemen PT FI, Jan Jaya Adi, di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire Jumat pagi. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Teknik Papua Football Academy, Coach Wolfgang Pikal, Advisor Papua Football Academy, sekaligus legenda sepak bola Indonesia asal Papua, Coach Ruli Nere, Ketua PSSI Kabupaten Nabire Harold Doko Kayame, Sekretaris KONI Kabupaten Nabire Antonius Wambrau, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Direktur Teknik Papua Football Academy Coach Wolfgang Pikal mengatakan, seleksi masuk Papua Football Academy tidaklah mudah karena diikuti peserta dari 18 kota di tanah Papua yang bersaing untuk lolos ke tahap final seleksi. Final seleksi tahun ini rencananya akan dipusatkan di Kabupaten Mimika. Wolfgang Pikal berharap ada peserta asal Nabire yang mampu lolos hingga tahap akhir seleksi.
11: Levelnya di PFA Football Academy di dalam 3 tahun sudah sangat naik untuk masuk ke dalam PFA, tidak gampang. Banyak yang anak dari 18 kota dan kabupaten bersaing untuk masuk ke langkah kedua yang final camp di Timika. Sekarang kita di Nabire itu langkah pertama. Mudah-mudahan ada berapa anak dari Nabire nanti panggil ke Timika selama satu minggu untuk final camp. Dengan ini nggak lama-lama, nikmat adik-adik, kasih lihat kemampuan, tapi jangan lupa happy-happy juga.
10: Sementara itu, Advisor Papua Football Academy Coach Ruli Nere menyampaikan bahwa para siswa nantinya akan mendapat pembinaan dari pelatih-pelatih berlisensi dan berpengalaman. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaik selama proses seleksi berlangsung.
12: Terima kasih untuk kehadiran di sini. Tunjukinlah kemampuan kamu. Bermain bola di sini dengan enjoy, nikmati. Ya. Di sini ada pelatih yang akan menilai kamu. Ya. Jadi ini kesempatan sekali untuk kamu. Untuk diketahui, mulai dari 2009 sampai sekarang 2012, anak-anak Nabire pasti ada yang ikut. Ya, jadi saya yakin hari ini juga pasti anak-anak dari Nabire pasti akan ikut. Ini kesempatan anak-anakku. Kalau kita tahu bahwa di Papua ini terkenal dengan olahraga dan musik. Jadi ini sepak bola adalah kebanggaan orang-orang Papua. Sekali lagi, tunjukinlah kemampuan kamu.
10: Manajer Sport Manajemen PT Freeport Indonesia Jan Jaya Adi mengatakan, Papua Football Academy hadir bukan hanya untuk mencari pemain berbakat, tetapi juga membentuk karakter generasi muda Papua menjadi lebih baik melalui sepak bola. Ia juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah daerah, provinsi, maupun kabupaten atas dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
12: PFA tidak membentuk tim sepak bola. Kami hanya membentuk karakter daripada pemain-pemain muda. Jadi tujuannya mempersiapkan adik-adik selama program berjalan untuk bisa nanti bersaing dengan teman-teman yang ada di luar Papua menjadi pribadi, karakter. Ya, karakter yang baik, sikap bermain bola yang baik, dan sebagainya. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berkolaborasi. Tentunya kegiatan-kegiatan ini sangat kami harapkan, ya, dukungan dari pemerintah daerah khususnya, karena yang kami terima juga pesan dari
13: pimpinan daerah, Pak Gubernur, Pak Bupati juga mendukung akan kegiatan ini. Oleh karena itu, besar harapan kami semoga ASKAP yang ada di Papua Tengah ini bisa berjalan dengan baik.
10: Pada hari pertama seleksi, sebanyak 132 peserta ambil bagian dan menjalani berbagai tahapan penilaian yang dipimpin langsung oleh Coach Wolfgang Pikau bersama Coach Ruli Nere. Seleksi Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, mulai Jumat hingga Minggu di lapangan Sabta Marga Kodim Nabire. Arnold Saudila melaporkan.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi harga pangan di Kabupaten Nabire berdasarkan data Jumat 22 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
14: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 22 Mei 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp16.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp60.000 hingga Rp70.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibobo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp40.000, pasar Bumi Raya Rp25.000 hingga Rp30.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp55.000 hingga Rp70.000, pasar Bumi Raya Rp40.000 hingga Rp50.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibobo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp22.000 hingga Rp25.000, pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp24.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp23.000 hingga Rp27.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibobo Rp100.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibobo Rp130.000, pasar Bumi Raya Rp120.000 hingga Rp130.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp35.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Parade Akbar dan Kirab Budaya mewarnai peringatan 132 tahun masuknya agama Katolik di Tanah Papua, Kabupaten di Tanah Papua. OJK Papua ingatkan masyarakat Papua, Papua Tengah mewaspadai penipuan keuangan digital. Pendengar, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masanya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire

0: www.radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya baik pendengar, pukul 6 lebih 32 menit saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire. Ya pendengar, musik informasi akan kami hadirkan nantinya pukul 7 ya. Untuk musik, untuk Warta kita ikuti bersama Warta Berita Nasional dari Pro 3. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas di hari ini. Tetap semangat, dan ini ada Car Free Day juga. Untuk Anda yang lagi ikut Car Free Day, semangat saja untuk Anda semuanya.

0: nasional yang kami pilih dari Pro 3.
1: Nabire pagi ini.
2: Nabire pagi. 23 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Stok beras nasional saat ini, Mei 2026, mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini merupakan yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan, stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Informasi mancanegara, Badan Energi Internasional atau International Energy Agency memperingatkan kondisi pasar minyak dunia semakin mengkhawatirkan. IEA menilai pasar energi global dapat memasuki zona merah pada Juli atau Agustus mendatang. Informasi dari dunia olahraga, pengamat bulu tangkis Mimi Irawan berharap Indonesia berjaya di turnamen Indonesia Open 2026. Harapan terbesar diarahkan kepada sektor ganda putra Indonesia. Mimi menilai, peluang ganda putra Indonesia masih terbuka lebar untuk menghadapi persaingan dunia. Dan ia optimis wakil Indonesia mampu tampil mengejutkan di kandang sendiri.

0: Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Jombang mendorong percepatan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat pada selesai pada akhir Juni 2026. Anu Kusuma dari RRI, Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang mempercepat pembangunan gedung permanen sekolah rakyat terintegrasi 08 di Desa Tunggorono, Kecamatan Jombang agar dapat mulai beroperasi pada tahun ajaran baru di bulan Juli 2026 mendatang. Hingga pertengahan Mei 2026 ini, progres fisik pembangunan tercatat telah mencapai lebih dari 60% dengan prioritas penyelesaian pada fasilitas utama seperti ruang kelas, tempat ibadah, asrama, dan juga kantin bagi para siswa. Bupati Jombang Warsubi dalam agenda kunjungannya memantau progres pembangunan sekolah rakyat, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan keseluruhan pembangunan gedung permanen sekolah rakyat bisa dirampungkan pada akhir Juni 2026 sehingga dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar pada awal tahun ajaran baru.
2: Pemkab Jombang diminta oleh Kemensos untuk membuka pendaftaran murid baru, yaitu nanti diberikan waktu dan alokasi untuk SD Tiga Rombel, SMP Tiga Rombel, SMA Tiga Rombel, perombelnya Tiga Rombel. Jadi minggu kemarin kami juga ke Kemensos meyakinkan bahwa kami sudah diperintahkan untuk mengikut adik baru dan kami yakinkan bahwasanya kami ingin pembangunan sekolah ini harus selesai betul. Kami Kemensos video menjawab selesai. Dan tadi ke proyek tanggal 20 Juni sudah selesai.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi, turut menjelaskan bahwa proses penjangkauan siswa akan mengutamakan anak-anak yang tidak mampu untuk mengakses pendidikan sebelum nantinya dilakukan penyaringan berdasarkan tingkat kesejahteraan ekonomi keluarga.
3: Mohon doa dan supportnya utamanya dari masyarakat Jombang, semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang berharap keberadaan sekolah rakyat ini dapat membuka akses pendidikan yang lebih layak bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Dukungan masyarakat dalam hal ini juga dinilai menjadi bagian penting dalam mensukseskan program sekolah rakyat, terutama kepercayaan keluarga untuk mendukung anak-anak mereka. Anu Kusuma melaporkan.
0: Dua ekor sapi dari Sleman terpilih sebagai sapi untuk bantuan presiden pada Idul Adha tahun ini. Dan terpilihnya hewan kurban sapi berbobot hampir 1 ton tersebut menjadi bukti peningkatan kualitas ternak lokal di Kabupaten Sleman. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Anak berarti juga masih muda, masih 23 waktu itu.
5: Sebanyak 2 ekor sapi asal Kapanewon Melati dan Ngemplak Sleman berhasil lolos sebagai sapi bantuan presiden. Keduanya memiliki bobot hampir 1 ton dengan harga jual senilai 83 juta rupiah. PLT Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Rofik Andrianto menjelaskan proses negosiasi harga dilakukan langsung oleh tim dari Sekretariat Presiden. Rofik menyebut seleksi sapi bantuan presiden dilakukan untuk memberikan semangat kepada peternak lokal dalam memelihara sapi dengan baik, sekaligus menjadi kompetisi yang sehat dalam penyiapan sapi bantuan presiden pada tahun-tahun selanjutnya.
6: Dari awal pengembangannya emang
7: iya, sudah cari bakalannya, dari pakannya dia sudah ini.
6: Tapi pernah nggak Pak dari Sleman mengajukan yang 1 ton
7: itu? Tahun Mas Kadar itu berapa ya? Anak berarti juga masih muda, masih 23 waktu itu. Mas Badar, memang dari awal ya dikeloni sapinya 1,50 2023 habis COVID itu.
5: Ketua Tim Kerja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Sleman, Heti Sugianti menuturkan anak-anak muda kini mulai melihat sektor peternakan sebagai peluang usaha yang menjanjikan di masa depan. Terlebih, pemerintah rutin menginformasikan adanya program bantuan sapi unggulan setiap tahun yang mendorong peternak muda untuk melahirkan sapi yang tidak hanya berukuran besar tapi juga berkualitas.
8: Kesadarannya tumbuh bahwa memang ketahanan pangan itu in the future itu kan menjanjikan gitu, sehingga anak-anak muda zaman sekarang sudah mulai beralih baik ternak hewan kecil maupun besar. Kemudian peluang seperti ini yang sapi banmas dan lain sebagainya sudah diinfokan bahwa akan ada tiap tahun sehingga mereka sudah mempersiapkan ke sana gitu. Dan kebetulan yang tahun kemarin pun Mas Fahmi Berbah itu juga umurnya masih 25 yang dapat Banmas itu, waktu itu PO kurang lebih beratnya 860-an waktu itu. Jadi mungkin dari situ mulai ya berlomba-lomba di sekitar Sleman.
5: Diharapkan keberhasilan sapi asal Sleman dalam menembus program bantuan presiden dapat memotivasi peternak lain, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan usaha peternakan yang berkualitas dan berdaya saing.
0: Sebagian peternak hewan kurban di Surabaya mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Faiz Putra dari RRI Surabaya melaporkan.
9: Sebagian peternak hewan kurban yang berada di kawasan Jalan Insinyur Haji Soekarno atau Mer Rungkut mengeluhkan penjualan hewan kurban tahun ini tidak sebanyak tahun lalu. Berbagai faktor menjadi penyebab, salah satunya yakni kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang menurun. Salah satu peternak kambing asal Lumajang, Edi, saat ditemui RRI Jumat 22 Mei 2026 menjelaskan penjualan tahun ini cukup menurun sekitar 70%. Tahun lalu, pada waktu yang sama, dirinya bisa menjual sebanyak lebih dari 50 ekor dalam waktu kurang dari 1 minggu menjelang Idul Adha. Namun sekarang dari total 100 ekor yang dirinya bawa, masih terjual 30 ekor saja.
10: Disiapkan ini 100 ekor. Yang dijual ini baru 30 ekor. Untuk target itu enggak ada. Perbandingannya untuk tahun kemarin sama tahun sekarang. Kalau tahun kemarin itu lebih enak kita jualin. Harga itu kita bisa, masih kita naikkan itu masih bisa. Kalau yang untuk tahun sekarang, karena ekonominya seperti ini, jadi kita harus biasa-biasa aja jualnya.
11: Gitu?
10: Iya, untuk beli kita berkurang. Biasanya kan pembeli kita beli 3, itu 2, gitu. Untuk pelanggan yang biasanya kalau pesan 5, itu kadang 3, sekarang.
9: Sementara peternak sapi bernama Mujianto mengaku mengalami hal sebaliknya. Penjualan sapi miliknya pada Hamin 5 Idul Adha kali ini cukup lancar, yakni dari 40 ekor yang ia siapkan pada Idul Adha kali ini, diantaranya sudah terjual 30 ekor.
12: Gimana penjualan?
13: Oh, enak gini.
12: Masih enak, Pak, ya?
13: Masih enak.
12: Oh, berapa ekor, Pak? Sudah berapa ya?
13: 40. Jadi yang mau ngambil lagi.
12: Mau ambil lagi. Yang udah kejual?
13: 30.
12: 40 yang udah kejual 30?
13: Ya.
12: Berarti sisa 10?
13: Ini sudah laku ini.
12: Oh.
13: Yang besar ini sudah laku ini.
12: Sudah laku. Ada beda nggak, Pak, tahun lalu sama sekarang?
13: Sekarang itu kan sapi sedikit yang bawa.
12: Oke. Okay. Yang beli?
13: Yang beli ya rame di kejaran.
12: Nggak. Soalnya kan
13: mengurang.
12: Nggak mengurang ya?
13: Nggak.
9: Untuk harga hewan kurban, para pedagang rata-rata menjual hewan ternaknya, diantaranya untuk harga kambing berkisar 2,5 juta rupiah hingga 7 juta rupiah per ekor. Lalu untuk sapi, dibanderol 20 juta rupiah sampai 50 juta rupiah per ekor. Pak Es Putra melaporkan.
0: Badan Pengelola Keuangan Haji RI atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat literasi pengelolaan dana haji. Bakti Arifai dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
14: Berita yang gitu benar nggak sih gitu kan?
15: Banyaknya informasi yang keliru dan hoax terkait pengelolaan dana haji mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH RI menggandeng media untuk memperkuat edukasi kepada publik. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pemahaman yang benar mengenai pengelolaan haji sekaligus terhindar dari informasi yang menyesatkan. Anggota BPKH RI Aceh Priyana Jaya Prawira mengatakan, media memiliki peran strategis sebagai jembatan informasi antara lembaga dan masyarakat.
14: Berita yang gitu benar nggak sih gitu kan? Nah, semuanya ini untuk perbaikan, Pak. Kepada ibu ke depannya tentang pengelolaan haji. Tapi kami butuhkan juga corong gitu kan ya. Kalau perlu diangkut ada yang nanya, itu BPKH itu, BPKH itu gini lah, itu yang kami butuhkan ya.
15: Aceh pada Rabu lalu menjelaskan, pola komunikasi publik harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. BPKH membuka ruang diskusi bersama media agar isu-isu yang menjadi perhatian publik dapat dijelaskan secara langsung dan tepat sasaran. Sementara itu, Deputi Kesekretariatan Badan dan Kemaslahatan BPKH RI Ahmad Zaki dalam BPKH Connect mengatakan, forum bersama media sengaja dibuat lebih interaktif. Menurutnya dengan demikian BPKH mendapatkan masukan langsung dari wartawan daerah mengenai pola komunikasi yang efektif di masyarakat.
16: Yang kita lakukan itu justru feedback dari teman-teman wartawan, khususnya teman-teman dari media lokal. Kalau di Jakarta itu sudah banyak, kita sudah sering juga, karena bisa jadi literasinya justru yang baiknya bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat dari daerah.
15: Menurut Zaki, media lokal memiliki kedekatan dengan masyarakat sehingga dinilai efektif membantu menyebarkan informasi yang benar. Salah satu langkah yang kini dilakukan BPKH ialah menggunakan bahasa daerah dalam iklan layanan masyarakat agar pesan lebih mudah dipahami. Ia berharap melalui kolaborasi bersama media lokal, BPKH berharap pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan dana haji semakin meningkat, sekaligus dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga BPKH. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di wilayahnya guna mengantisipasi penyalahgunaan izin tinggal dan menjaga kondusivitas keamanan. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Di tengah kondisi geopolitik saat ini, Kantor Imigrasi Kediri memperketat pengawasan untuk orang asing. Hal ini dikatakan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Kediri, Antonius Frisky Hanischara Cahyaputra, saat menggelar mini gathering dan sosialisasi pelaporan orang asing di Gedung Baru Imigrasi Kediri. Ia menilai bahwa dengan pengetatan pengawasan orang asing ini, maka masyarakat juga bisa ikut mencegah penyalahgunaan izin tinggal oleh warga negara asing di Kediri.
17: Pengawasan kami masih berdasarkan aturan, ada terbuka, ada tertutup. Terbuka itu dengan cara seperti ini. Salah satu, kami bersosialisasi, kami berkolaborasi dengan pihak hotel maupun meminta bantuan dengan masyarakat setempat.
11: Ditambahkan oleh Frisky, bahwa sesuai dengan data keimigrasian, maka tren izin tinggal warga negara asing di Kediri mengalami peningkatan. Sementara itu, terkait dengan pengaruh geopolitik terhadap penerbitan paspor di wilayah imigrasi Kediri, Kasupsi Dokumen Perjalanan Imigrasi Kediri Rally Nuari Reda Prahara mengatakan bahwa memang hal itu tampak memberikan pengaruh tersendiri.
18: Ya, secara umum penerbitan paspor Kediri ada yang dipengaruhi dengan faktor perang, ada yang seperti itu. Untuk haji, karena ini sudah terencana oleh kementerian terkait, itu tidak ada pengaruh. Pasti kita terbitkan paspornya. Perkara apakah berangkat atau tidak, itu hal lain.
11: Diketahui peningkatan izin tinggal WNA itu tampak dari dokumen keimigrasian yang diterbitkan oleh Imigrasi Kediri, yang mana pada tahun 2025 ada sebanyak 1.187 penerbitan dan tahun 2026 ini naik menjadi 1.621 penerbitan dokumen. Ayu Citra melaporkan.
0: Kagama dan kelompok kerja mangrove daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghijaukan lahan eks tambang. Debi Nirwandi dari RRI Sungai Liat melaporkan selengkapnya.
19: Ini sudah berkelanjutan yang kita laksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung, dan hari ini kita memperluas penanaman di wilayah.
20: Keluarga alumni Gajah Mada, agama Pengda di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkolaborasi dengan kelompok kerja mangrove daerah KKMD Bangka Belitung melakukan penanaman 2.000 bibit mangrove di lahan bekas tambang timah di kawasan Pantai Batu Ampar, Riding Panjang Bangka. Ketua Kagema Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, agenda ini bukan pertama kalinya, melainkan berkelanjutan yang dilaksanakan untuk penanaman mangrove di wilayah Provinsi Bangka Belitung. Ferry menjelaskan alasan pohon mangrove yang ditanam sebab ekosistem di daerah ini pas untuk mangrove, serta sebagai ketua KKMB memiliki program untuk terus melakukan kegiatan penanaman di wilayah pesisir pantai dengan pohon mangrove di wilayah Bangka Belitung ini. Ia berharap melalui kegiatan ini paling utama dapat meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bangka Belitung.
19: Hari ini kita menanam 2.000 bibit mangrove. Ya memang ekosistem di sini kan yang memang kita pilih untuk mangrove. Ya. Dan kita juga dari kelompok kerja mangrove daerah punya program untuk terus melakukan kegiatan penanaman yang kita
21: di Pak,
19: ya dulu tahun 2003, 2004, 2005 di sini merupakan daerah tambang yang dasar masyarakat, sehingga mulai tahun 2019 kemarin kita menanam mangrove di sini, dan sekarang kita lihat sudah berdampak positif untuk mangrove yang ada di wilayah ini.
20: Sementara Kepala BPDAS Baturusa Cerucuk Bangka Belitung Eka Widiastutik mengatakan jika mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting terutama bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut. Juga secara ekologis dia berfungsi sebagai habitat ataupun tempat berbagai satwa ataupun biota akuatik.
2: Mengetahui semua bahwa mangrove itu mempunyai fungsi dan peran sangat penting, terutama bagi kita Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain dia berfungsi sebagai benteng alami melindungi pantai dari abrasi maupun pengendalian intrusi air laut,
20: sehingga keberadaan mangrove di Bangka Belitung ini, kata Eka, mempunyai peran sangat penting dalam upaya pengendalian perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global yang saat ini dampaknya tengah dirasakan bersama. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menggelar pelatihan standar akuntansi pemerintah atau PSAP. Ada Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
21: Kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah.
22: Kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah berkolaborasi dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan serta Komite Standar Akuntansi Pemerintah KSAP menyelenggarakan kegiatan sosialisasi implementasi PSAP 19 pengaturan bersama dan PSAP 20 Agrikultur. Hadir sebagai narasumber dari Ketua Kelompok Kerja KSAP Sumiati beserta anggota Radian Wigdado serta Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan di Kantor Wilayah Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah serta dihadiri oleh pemerintah daerah di lingkup Provinsi Kalimantan Tengah dan Satuan Kerja. Kepada RRI, Ketua KSAP Sumiati menjelaskan kedua PSAP ini merupakan pedoman baru yang akan segera diimplementasikan dan perlu dipahami oleh seluruh pemerintah daerah. PSAP 19 tentang pengaturan bersama telah ditetapkan melalui PMK nomor 123 tahun 2024 akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2026. Dalam PSAP tersebut mengatur pengakuan, pengukuran, serta pelaporan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dalam skema kerjasama yang melibatkan pengendalian bersama. Selanjutnya, PSAP 20 tentang agrikultur yang ditetapkan melalui PMK nomor 85 tahun 2025 dan akan berlaku efektif mulai tahun anggaran 2027. PSAP ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset biologis dan produk agrikultur yang dikelola oleh pemerintah.
21: Kami dari KSAP saat ini kami melakukan sosialisasi standar akuntansi pemerintahan untuk kantor-kantor pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan juga para akademisi di wilayah Kalimantan Tengah. Karena selama ini sejak KSAP berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang belum pernah ya kita melakukan sosialisasi di wilayah Kalteng ini. Tujuannya adalah kita memperkenalkan KSAP itu sebenarnya apa, kemudian tugas dan fungsinya, dan produk-produk apa saja yang sudah kita hasilkan. Jadi kita ceritakan perkembangan standar akuntansi pemerintah sejak pertama kali sampai dengan saat ini, dari dulu yang masih sangat sederhana sampai sekarang sudah berkelas internasional.
22: Sementara itu, Kakanwil Dirjen Pembendaraan Kalimantan Tengah Heri Hernawan menyebut ini merupakan kesempatan yang baik karena dalam kegiatan tersebut menghadirkan langsung Ketua KSAP yang memahami betul akuntansi publik. Namun lanjut Heri Hernawan, karena ini implementasinya pada tahun 2027, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di Kalimantan Tengah.
23: Harapannya tentu saja karena ini nanti diimplementasinya di 2027, nanti kita tetap terus berkoordinasi, seandainya masih ada yang belum jelas. Nanti biasa ambil jalan kan berkelihatan, oh ini ada apa yang kurang jelas atau bagaimana implementasikannya. Kami dari Dirjen Perbendaharaan siap memberikan konsultasi, dan juga kalau mungkin nanti diperlukan juga dengan rekan-rekan dari KSAP, tentu saja kami juga siap berkoordinasi untuk perbaikan dan kebaikan kedepannya, baik untuk instansi pusat maupun daerah di Kalimantan Tengah.
22: Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh peserta dapat memahami implementasi PSAP 19 dan PSAP 20 secara komprehensif, mengidentifikasi potensi permasalahan sejak dini, serta meningkatkan kualitas LKPD agar semakin akuntabel, andal, dan tepat waktu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaannya amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: kita menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Caldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi kelima tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Assalamualaikum Pak Haji.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903, dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
9: Teku Markam dan Simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan Liga Api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markam turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lidah api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teku Markam menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Tengku Markam tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu. Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
10: Ambisensus? Apa tuh?
6: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: tuh berdirinya itu pas pandemi mulai awal 2020.
1: Kesempatan kami sebagai UMKM untuk dapat melebarkan sayap melalui acara-acara seperti ini.
2: Dari Sabang sampai Merauke, UMKM Nusantara terus bergerak. Inovasi, kreasi, dan semangat yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan terampil, lahir produk berkualitas. Dari dapur rumah, menjelma jadi bisnis mendunia.
3: Ini memperkuat daya saing dan memperluas jangkauan UMKM agar menembus pasar internasional.
4: Kalau PT UMKM, banyak kan pengusaha itu ketika, saya kan masih UMKM.
2: Program khusus kami hadirkan setiap hari Sabtu, pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat. Geliat UMKM Nusantara. Bersama, kami ajak Anda dukung UMKM kita. Belanja produk lokal, bangkitkan ekonomi nasional. Geliat UMKM Nusantara, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia Menyapa Pagi. Dari lantai 7 gedung RRI di Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Rudi Zain kembali menyapa Anda dalam rangkaian Indonesia Menyapa Pagi untuk hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi, juga nanti topik-topik perbincangan juga akan kami hadirkan sepanjang pagi hari ini. Dan silakan untuk Anda terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan inilah Indonesia Menyapa Pagi, kami awali dengan Warta Nusantara Pagi Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
1: ...7.6 MHz dan 96.8 MHz. Pro 1 RRI Nabire, Kanal Inspirasi.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari

0: Baik pendengar, kami ajak Anda mengikuti warta berita nasional yang kami rilis dari Pro3 tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Nabire pagi ini.
2: Kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ke Kabupaten Rotendau dimanfaatkan para petani rumput laut di Kecamatan Landuleko untuk menyampaikan aspirasi terkait pengembangan usaha budidaya rumput laut. Dalam dialog bersama, Wakil Presiden perwakilan kelompok petani rumput laut meminta dukungan pemerintah berupa